0: program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif. Negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapolete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya Kari Gajah Mada, Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada... ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
7: Perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
8: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
9: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
8: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
9: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
10: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pembangkit minyak diesel.
11: Produksinya?
10: Maksudnya apa?
11: Produksinya? Apa produksinya?
10: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
11: Berapa banyak?
10: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu.
9: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Sadatu Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
12: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
13: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
14: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun

0: pembina KVI, Dr. Ahmad Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
1: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
0: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
5: Tapi ya boleh ibu mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
6: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
7: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing

0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
1: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan dipulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bayangkan sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini. Karena kalau tidak, semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih

0: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif, tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Semarang. Kalau tadi sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca, pendengar, saat ini waktunya kami untuk hadirkan informasi arus lalu lintas, pendengar ya. Dan sudah terhubung bersama kami ada Kanit Patroli Satlantas Polres Salatiga, ada Ibda Sumarno yang sudah terhubung bersama kami, pendengar, di ujung telepon. Selamat pagi Pak Sumarno.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, kabar baik,
1: bagaimana,
0: sehat
1: Ibu?
0: Ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat pagi ini.
0: Pak Sumarno,
1: bagaimana,
0: boleh
1: Ibu?
0: Iya, boleh diinformasikan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini sudah berada di titik mana dari Salatiga?
1: Selamat pagi Bu. Dilaporkan dari saya Kanitor Dawari Salantas Polres Salatiga, bisa dilaporkan saya sementara ini di titik koordinat Alun-alun Pancasila, dilaporkan ini Pak masyarakat sedang melaksanakan kiat pagi, jalan-jalan dan lari-lari. Berikut dari anggota Satlantas dan fungsi kepolisian Salatiga, baru pengamanan funback dan funrun dia di pemerintah kota Salatiga. Dan dilaporkan untuk kiat tadi malam dari anggota Polres Salatiga dipimpin langsung dari Bapak Kapolres, biar pengamanan PSHT berjalan lancar. Begitu, Ibu?
0: Baik. Untuk pagi hari ini hingga siang nanti, apakah ada jalan-jalan di sekitar alun-alun yang mungkin ditutup atau dialihkan begitu, Pak?
1: 86 dilaporkan untuk giat Salatiga atau penutupan arus lalu lintas. Tidak ada penutupan arus, jadi arus lalu lintas nanti berjalan normal, tidak ada penutupan arus baik dari kota atau di wilayah kota Salatiga. Begitu Ibu?
0: Baik, sebagai penutup pagi hari ini Pak Sumarno, boleh untuk himbauan kepada masyarakat, barangkali sekarang sedang ada yang dalam perjalanan mendengarkan perbincangan kita. Silakan Pak Sumarno.
1: Ya, saya himbau kepada masyarakat pengguna jalan agar mematuhi peraturan berlalu lintas, khususnya bila mana di lampu traffic light perhatikan, untuk lampu kuning ya persiapan berhenti, untuk hijau jalan, untuk merah berhenti, dan khususnya di jalan Lingkar Salatiga lebih diperhatikan, karena di jalan Lingkar Kota Salatiga pernah terjadi istilahnya kayak mobil yang remblong, mungkin bila mana ada pengendara atau mobil, diharapkan agar parkir pada tempatnya. Begitu Ibu?
0: Baik, terima kasih Pak Sumarno atas informasinya pagi hari ini. Selamat menjalankan tugas kembali, selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Selamat pagi, salam presisi dari Polres Salatiga. Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi dari arus lalu lintas Polres Salatiga, pendengar ya, bersama dengan Kanit Patroli Satlantas, ada Ibda Sumarno pagi hari ini yang menghimbau untuk Anda taati rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Merah berhenti, kuning silakan untuk bersiap-siap, hijau dan silakan untuk berjalan, pendengar.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar, nantikan siaran langsung gereja bersama kami pendengar ya. Akan kami hadirkan untuk Anda dari Gereja Katedral Semarang. Perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa 12 dengan tema iman yang berani, hidup yang teguh pendengar. Untuk itu nantikan akan kami putarkan untuk Anda pukul 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, Vita Ervina, mendorong perlindungan pekerja sektor informal di Kabupaten Magelang untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah tersebut dilakukan karena di wilayah Kabupaten Magelang, peserta BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, hanya 32%. Pihaknya akan terus mengawal agar perlindungan sosial tersebut dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, terutama bagi pekerja informal. Karena itu jaminan-jaminan sosial tersebut baik untuk keselamatan diri pekerja maupun perlindungan bagi keluarga mereka. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih yang berada di Desa Mojo Agung, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, hingga saat ini telah mencapai proses sekitar 70%. Jembatan tersebut menjadi salah satu infrastruktur penting yang akan memperlancar konektivitas masyarakat antar wilayah. Kepala Desa Mojo Agung, Eling Trianingsih, mengatakan, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan oleh warga. Pasalnya jembatan tersebut berfungsi sebagai penghubung antara Desa Mojo Agung, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, dengan Desa Tegal Ombo, Kabupaten Magelang. Info Pro 1.

Pendengar, seperti yang sudah kami janjikan tadi, akan kami hadirkan untuk Anda perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa 12, edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama dengan Gereja Katedral Semarang. Kami hadirkan untuk Anda.

0: Secara khusus kita berdoa untuk intensi-intensi berikut. Yang pertama, syukur hari ulang tahun kelahiran Ibu Feiming, Bapak Roni. Syukur hari ulang tahun perkawinan Nico dan Sherin. Mohon berkat dalam proses pemulihan bagi Bapak Antonius Bangun Hadi. Mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi. Mohon kesembuhan bagi Bapak Agus dan Ibu Maria Immaculata. Mohon keselamatan dan kesehatan bagi proses kitanan Jaden dan Jovan. Mohon kedamaian jiwa Ananda Maria Kirana Ayu Gayatri 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Bapak Martinus Herianto yang telah 12 tahun yang lalu dipanggil menghadap Tuhan. Kita bawa pula doa-doa pribadi kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita sambut firman Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh, kata mereka. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang, lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Berkat dalam. Saudara-saudari, apakah Anda pernah merasa takut? Pernah? Takutnya karena apa? Bapak-bapak, Anda pernah merasa takut? Takutnya kenapa? Istri Anda? Ibu-ibu pernah merasa takut? Apa ketakutannya? Hah? Apa, saudara-saudari? Saya pikir memang kita semua pernah merasa takut. Saya lihat tayangan video anak kecil diwawancarai. Nak, kalau ada dalam situasi bahaya, dalam hal yang berbahaya, siapakah yang akan kamu selamatkan? Papa atau mama? Anak kecil itu mengatakan papa. Kenapa bukan mama? Karena mama bahayanya. Mohon maaf ibu-ibu ya, bahaya kalau nyindir ibu-ibu gak dikasih makan. Saudara-saudari, kita semua pernah merasa takut. Dan bacaan hari ini temanya adalah jangan takut. Sepanjang perjalanan imamat saya pernah merasa takut itu ketika saya di Kalimantan. Saya pernah cerita ya. Jadi saya sebulan di Kalimantan, baru datang langsung dikasih motor. Terus harus ke pedalaman. Baru naik motor beberapa kilo, ternyata saya ngikuti Romo dan yang lain itu langsung masuk sungai di Ketapang itu ya. Saya pikir beneran ini masuk sungai. Jus gitu saja, saya takut. Ya sudah, saya ikut saja. Habis itu saudara-saudari, ternyata jalannya berlumpur. Ya kalau hanya katakanlah 5 meter, 10 meter pakai papan, tidak ada masalah. Yang papan segini itu loh Bapak Ibu ya, karena lumpur ya. Nah ini bisa sampai 100 meter. Jadi kalau lewat itu, ya harus diangkat, gitu ya. Baru datang terus dibagi, nanti yang ikut Romo Andreas ini, yang ikut Romo Karel ini, gitu kan ya. Saya naik motor sendiri saja,

0: itu tidak mampu. Itu ketika dibagi ada UMK saya dengan Romo Andreas, perempuan lagi. Saya mau mengatakan jangan, saya aja tidak sanggup. Tapi kok rasanya gengsi, ya sudah, saya diam saja. Naik perahu di sungai yang Kalimantan yang besar itu. Takutnya apa? Satu, tidak bisa renang. Dua, ada buaya. Nek jatuh, langsung dicaplok. Nek dicaplok langsung habis, tidak masalah. Kalau dicaplok, dikeluarkan, dicaplok lagi, keluarkan. Nah, ini ketakutan dan ini normal. Nah, saudara-saudari, yang ingin saya katakan adalah seperti ini. Kita semua pernah merasa takut, ya. Tetapi saudara-saudari, ketakutan itu diatasi apa? Keyakinan dalam hati kita masing-masing. Ya enggak, saudara-saudari? Tentu kita semua takut. BBM naik. Dolar tidak turun-turun. Ya. Kita banyak ketakutan ini itu. Mahasiswa takut bisa lulus tepat waktu, enggak ada masalah. Ijazah diperdebatkan toh bisa juga sukses. Oh, mohon maaf. Anda semua merasa takut ini itu. Ya. Tetapi dalam pengalaman saya, ketakutan-ketakutan itu pada akhirnya kembali bisa diatasi oleh keyakinan dalam hatimu sendiri. Maka saudara-saudari, mari kita lihat bacaan Injil hari ini. Kalau dikatakan di dalam bacaan Injil, ya, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Apa artinya, saudara-saudari? Salah satu tafsir mengatakan bahwa di luar kamu, di luar kita, tidak punya pengaruh akan keselamatanmu. Ya. Maka dikatakan janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh kamu. Jadi, di luar kamu tidak punya pengaruh akan keselamatanmu kalau hatimu dekat dan terarah pada Allah. Dalam bacaan pertama, di luar kamu itu tidak ada masalah, tidak mempengaruhi keselamatanmu kalau kamu terus berpegang pada Allah. Dalam bacaan pertama dikatakan Allah itu seperti pahlawan yang gagah yang selalu sertai kamu. Maka teks bacaan Injil yang mengatakan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa, artinya di luar kamu itu tidak punya pengaruh akan keselamatanmu. Ketika hatimu terus bersandar pada Allah, ketika hatimu dekat terarah pada Allah, lalu kita takut kepada siapa, saudara-saudari? Tafsir itu mengatakan takutlah pada dirimu sendiri. Sebab ketika hatimu tidak dekat, tidak terarah pada Allah, akan muncul banyak hal yang tidak berkenan pada Allah. Ya. Di luar Anda, di luar kita, tidak punya pengaruh akan keselamatan. Tetapi di dalam dirimu, di dalam hatimu, itu punya pengaruh dan membahayakan. Mengapa? Karena dari dalam hati kita akan merancang banyak hal yang kadang-kadang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Ketika hati kita dikuasai oleh kebencian, ketika hati kita dikuasai oleh dendam, ya, ketika hati kita menjadi iri, hati menjadi dengki, dikuasai oleh kerakusan, dikuasai oleh ketamakan, atau dikuasai yang sangat berlebihan oleh kekhawatiran, ya. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang bisa merancang hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Maka saudara-saudari, sangat pas sekali, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka mungkin bisa membunuh, membinasakan fisikmu, tetapi tidak pernah punya pengaruh akan keselamatanmu ketika hatimu terus bersandar pada Tuhan. Tetapi ketika hati kita tidak bersandar pada Tuhan, tidak terarah pada Tuhan, tidak dekat pada Tuhan, itulah yang bahaya. Maka saudara-saudariku, di luar kita tidak punya pengaruh apa-apa, ya, kalau kita terus berpegang teguh pada Allah. Namun ketika hati kita tidak terarah kepada Allah, itulah yang bahaya, yang mengancam keselamatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa. Moga-moga hati kita terus terarah pada Allah, bersandar pada Allah. Kita tidak takut akan apapun. Tidak pernah takut akan keselamatan kita kalau hati kita memang menempel pada Allah. Bahkan musuh dalam bacaan pertama akan dikatakan, ya, mereka akan tersandung jatuh. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sertai, Tuhan memberkati, kini dan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi proses pembangunan Katedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita. marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu.
0: Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan persiaran menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.

Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Saudara-saudariku, inilah Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.

0: Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi makin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Pengumuman gereja minggu ini. Pengumuman tahbisan imamat. Akan menerima tahbisan imamat dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, 4 Diakon Keuskupan Agung Semarang, pada Senin 29 Juni di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan Yogyakarta sebagai berikut. Diakon Yohanes Bramanda Rian Karisma dari Paroki Kristus Raja Ungaran, Diakon Veremenatos Octavilio Adi Prasetyo dari Paroki Santa Maria Fatima Banyumanik, Diakon Pat Patrick Diego Arbi Arwendi dari Paroki Santa Maria Kartosuro, Diakon Franciscus Saverius Mary Christian Putra dari Paroki Santa Teresia Lisiu Boro. Berdasarkan ketentuan hukum Gereja Kanon 1051 paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Warta Katedral. Pembaruan janji perkawinan pada Sabtu 27 Juni pukul 6:30 malam di gereja. Informasi pendaftaran dapat dibaca pada teks pengumuman digital. Kegiatan makan bareng OMK bertajuk 5 roti 2 ikan pada Minggu 28 Juni pukul 7:30 malam di area kanopi samping pos satpam dalam. Jadwal KPHB paroki serta aneka kegiatan gereja lainnya dapat dibaca pada teks pengumuman digital. Putra Altar dan Putri Sakristi mengadakan penggalangan dana dengan menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Umat dapat berpartisipasi pada stand dana usaha yang tersedia di samping pintu utama gereja. Dana parkir dapat dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di pintu-pintu gereja. Sekian pengumuman gereja, terima kasih Anda turut menjaga kebersihan gereja kita.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi dari Putra Altar, Putri Sakristi, Lektor, Pemazmur, Prodiakon, Kor, Organis, Komsos, dan semua saja yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudari, selamat hari Minggu. Mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan.

Mohon maaf pendengar, untuk rangkaian perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa 12 tidak dapat kami lanjutkan karena kami akan beralih program lainnya pendengar untuk Anda. Dan bagi Anda ingin melihat atau mengetahui proses selanjutnya, silakan kunjungi YouTube Katedral Semarang pendengar. Dan untuk melanjutkan program kami, ada satu buah lagu Nyaman Tak Cukup dari Raisa, kami putarkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam video tersebut tidak ada penjelasan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Apa saja tips memulai usaha fashion? Kita simak penjelasan owner Kain Lukis Nasrafa, Yani Mardianto, SE.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang atau di 89 FM pendengar ya. Musim penerimaan murid baru ini sebentar lagi ya, selalu memang menghadirkan cerita yang berbeda tentunya di setiap keluarga ya. Ada yang berharap lolos lewat jalur domisili, ada yang mengandalkan prestasi, sementara yang lain memanfaatkan jalur afirmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, di balik semua proses ini pendengar, yang terlihat sederhana tersimpan berbagai perasaan ya, mulai dari optimis, cemas, hingga penuh harapan pastinya. Tidak heran jika masa ini menjadi salah satu momen yang paling banyak ya ditunggu-tunggu oleh siswa dan juga orang tua pendengar. Kalau kita lihat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI ya, di SPMB ini jalur penerimaan yang dirancang untuk memberikan kesempatan tentunya yang lebih adil bagi seluruh peserta didik ya. Setiap jalur memiliki tujuan dan kriteria tersendiri juga pendengar, sehingga keluarga dapat memilih solusi ya sesuai kondisi masing-masing. Kalau kita lihat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia ini, sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya mendukung pemerataan akses pendidikan dan memberikan yang lebih luas bagi siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas tentunya. Bagi sebagian orang tua pendengar, memang jalur prestasi ini ya menjadi kebanggaan karena hasil kerja keras anak selama belajar. Tapi di sisi lain, jalur domisili ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk bersekolah lebih dekat dengan tempat tinggalnya ya. Dan sementara itu ada satu lagi jalur afirmasi yang hadir ya sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi peserta didik dari kelompok tertentu agar memperoleh akses pendidikan yang setara dengan yang lainnya ya. Perbedaan kondisi ini yang membuat setiap orang atau setiap keluarga memiliki pengalaman dan kisah yang unik ya selama proses penerimaan berlangsung pendengar. Tapi pada akhirnya ya, diterima melalui jalur apapun, baik itu prestasi, zonasi maupun afirmasi, itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang anak pendengar ya. Semangat belajar, dukungan keluarga dan lingkungan sekolah yang positif ini tetap menjadi faktor penting dalam perjalanan pendidikan mereka ya. Kalau kita lihat dari masih dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI ya, pemerataan akses pendidikan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Nah, oleh karena itu, setiap jalur penerimaan itu pada dasarnya hadir untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik, pendengar. Jadi, baik kalau anak Anda mungkin belum diterima di jalur prestasi ya, boleh dicoba jalur domisili maupun jalur afirmasi. Jadi, bukan ketika tidak lolos jalur prestasi kemudian berkecil hati. Jangan seperti itu ya, pendengar. Karena bagaimanapun putra-putri kita lewat jalur apapun, yang penting tetap mau untuk menjalankan pendidikan, dan karena pendidikan adalah salah satu jalan ya untuk membuka masa depan yang lebih baik. Jadi intinya dari semua itu perjuangan yang paling penting mendengar ya, dan juga dukungan, tidak lupa dukungan dari Bapak Ibu harus selalu menyertai putra-putri kita. Karena masa depan Indonesia ada di tangan putra-putri.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Jawabannya tidak. Garam murni tidak akan kadaluarsa. Namun, garam yang sudah tercampur bahan yodium, keawetannya akan berkurang. Untuk menjaga keawetan garam, harus disimpan di tempat yang kering dan kedap udara, seperti toples atau tempat bubuk khusus. Tanda-tanda garam yang sudah kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, tekstur, dan berbau tidak sedap. Jadi, garam yang memiliki ciri tersebut sebaiknya segera dibuang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi perakiran cuaca kemaritiman kali ini. Dan sudah terhubung bersama kami ada BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang bersama dengan Prakirawan Herbuana yang sudah tersambung di ujung telepon. Kak Herbuana, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiran cuaca kemaritiman hari ini ya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini 21 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir. Prediksi terjadi tanggal 21 Juni 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 11 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta selalu memperhatikan cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 21 Juni pukul 7 malam nanti hingga esok hari Senin 22 Juni 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diprediksi hujan ringan ke arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin berhembus dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah hingga 1,25 meter. Informasi terakhir kami sampaikan perakiraan Tanjung Mas yang berlaku hari ini 21 Juni 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Senin 22 Juni pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan akan terjadi malam nanti 21 Juni 2026 pukul 10 barat dengan ketinggian 0,2 meter. Sedangkan pasang maksimum akan terjadi tanggal 22 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,7 meter. Informasi yang dapat kami sampaikan, selalu update info cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih Kak Herbuana atas informasi perakiran cuaca kemaritiman hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Baik, pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca kemaritiman bersama dengan Prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Kemaritiman ya, dari Tanjung Mas Semarang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya masih akan kami hadirkan terus untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pendengar Semarang siang ini masih ditemani dengan Ima ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Semarang siang edisi hari ini, akan kami hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil bersama dengan TFDC. Pendengar ya, akan kami putarkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil, hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.
3: Shalom. Halo pendengar dan pemirsa setia Pro 1 RRI. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama menikmati acara yang penuh sukacita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada The First Daycare untuk hadir dan berbagi keceriaan bersama anak-anak hebat kami. Perkenalkan, kami dari The First Daycare, sebuah sekolah dengan jenjang kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan taman penitipan anak atau daycare yang beralamat di Jalan Kimangun Sarkoro nomor 75 Semarang. The First Daycare memiliki nilai-nilai utama yaitu talented, friendship, disiplin, dan kreatif yang terus kami tanamkan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Adapun visi-misi The First Daycare, lembaga ini berkomitmen memberikan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas dan berlandaskan firman Tuhan untuk menolong anak bertumbuh secara utuh dalam iman, karakter, kreativitas, dan kesiapan hidup sehingga mereka dapat menjalani masa depan dengan baik di dalam Tuhan Yesus. Adapun misinya yang pertama, serving, melayani dengan hati. Melayani anak dengan kasih Kristus melalui pendidikan dan pengasuhan yang penuh perhatian, keteladanan, dan nilai-nilai Alkitab. Kedua, expert, profesional dalam pendidikan anak. Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan berkualitas untuk mengembangkan potensi, talenta, dan kecerdasan anak secara optimal. Representatif, mitra orang tua. Menjadi mitra terpercaya bagi orang tua dalam membimbing anak bertumbuh dalam iman, karakter, dan kesiapan menghadapi masa depan. Perkenalkan, saya Miss Tessa.
4: Dan saya Jonas yang memandu acara hari ini.
3: Pada kesempatan yang istimewa ini, anak-anak The First Daycare akan menampilkan berbagai penampilan menarik dengan tema My School atau Sekolahku. Sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Pro 1 RRI Semarang.
4: Asik sekali ya Miss Tessa, jadi penasaran gimana semangat teman-teman saat belajar firman Tuhan.
3: Tentu saja, karena penampilan yang akan dibawakan anak-anak hari ini merupakan bagian kegiatan yang biasa mereka lakukan di sekolah. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar untuk berani tampil, percaya diri, disiplin, bekerja sama dengan teman-teman, dan pengenalan akan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita Feodora, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, Ikrar Pelajar Indonesia, Tepuk Pancasila, Menyebutkan Pancasila Bersama-sama, serta Mars The First Daycare.
4: Kepada Feo dipersilakan.
2: Jesus, thank you for your blessing today. Be with

0: Di The First Daycare, setiap pagi anak-anak memulai hari dengan kegiatan All About God, yaitu saat anak-anak belajar mengenal kasih Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan hari ini, teman-teman juga akan menunjukkan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan di sekolah. Anak-anak akan bernyanyi bersama dengan lagu It's Bible Time, mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Ferry, lalu dilanjutkan dengan mengucapkan ayat hafalan bersama-sama.
1: Jadi penasaran ya, Bis?
0: Kamu penasaran? Teman-teman RRI juga penasaran? Yuk, langsung saja kita saksikan bersama kegiatan All About God dari anak-anak The First Daycare.
2: Good morning, children.
3: Good morning, Mr. Ferry.
2: Iya, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari pelajaran All But God. Mau mendengarkan semuanya?
3: Mau.
2: Iya, tetapi sebelum kita akan memulai, kita mau menyanyikan sebuah lagu dulu. Kita mau menyanyi It's Bible Time. Sudah tahu semuanya?
3: Udah.
2: Yuk kita menyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga.

Oke, sekarang Mr. mulai ceritanya ya. Nah, di zaman dahulu ada seorang yang bernama Nabi Nuh tinggal bersama dengan istrinya, juga anak-anaknya, tiga anaknya dan tiga menantunya. Mereka itu sangat taat kepada Tuhan. Tetapi sayangnya ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang lain itu tidak mau taat kepada Tuhan. Tuhan jadi merasa sedih dan juga marah ya, karena yang dilakukan itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tidak baik itu seperti apa ya? Perbuatan yang jahat seperti memukul teman, apalagi ya? Perbuatan yang tidak baik, mendorong teman, apalagi ya? Berebut. Nah, itu dilakukan sama orang-orang lain. Hanya keluarganya Nuh saja yang mau melakukannya dengan baik ya. Yang lain tidak mau melakukan. Jadi akhirnya Tuhan ingin menghukum semua yang tidak baik. Tetapi karena Nuh sekeluarga itu baik, jadinya tidak dihukum. Karena itulah Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera yang besar sekali. Ya. Ya. Dan Nuh menurut membuat bahtera yang besar. Nah, setelah jadi bahteranya, Tuhan bilang lagi nih, Nuh, bawalah semua keluargamu untuk masuk ke dalam bahtera. Dan juga jangan lupa untuk membawa binatang-binatang. Wow. Ya, binatang-binatangnya dibawa. Setiap binatangnya harus ada binatang.

0: Wah. Ya, berpasangan jantan dan betina. Nah. Lalu setelah semuanya masuk,
1: tiba-tiba
0: hujan mulai turun. Semakin lebat. Dan airnya jadi semakin
1: besar.
0: Tinggi. Akhirnya semuanya tenggelam oleh air. Nah, semuanya tenggelam nih oleh airnya. Ya. Kapalnya jadi naik semakin tinggi lagi. Tetapi Tuhan juga berjanji bahwa hujannya akan berhenti. Nah, kemudian hujannya akhirnya berhenti. Ya, hujannya akhirnya berhenti dan mereka bisa turun kembali. Wah, hebat ya, si Nuhnya mau taat ya kepada Tuhan sehingga Tuhan sayang kepada Nabi Nuh. Oke, mau gak jadi seperti Nabi Nuh?
1: Mau.
0: Oke, kalau begitu bisa menyanyikan lagunya tentang Nabi Nuh?
1: Bisa.
0: Yuk kita menyanyi sama-sama ya.

0: Nah, sekarang Mister juga akan membacakan sebuah ayat dari Alkitab. Coba anak-anak boleh untuk mengikuti yang diucapkan oleh Mister. Bisa?
1: Bisa.
0: Oke, sama-sama bicara. Yesaya 41 ayat 10.
2: Yesaya 41 ayat 10.
0: Jangan takut.
3: Jangan takut.
0: Sebab aku menyertaimu.
2: Sebab aku menyertai engkau.
0: Coba sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10.
2: Jangan takut,
0: sebab
2: aku menyertai engkau.
0: Oke, iya, hebat semuanya, tepuk tangan nih.
4: Setelah tadi kita melihat kegiatan kerohanian anak-anak The First Day Care, sekarang kita akan masuk ke kegiatan yang tidak kalah seru dan menyenangkan. Di The First Day Care, anak-anak juga dibiasakan untuk hidup sehat, aktif bergerak, serta belajar membangun sikap yang baik terhadap sesama. Salah satunya melalui kegiatan olahraga, gerak dan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan dengan penuh semangat dan keceriaan. Selain itu, anak-anak juga belajar untuk hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain melalui lagu Rukun Sama Teman. Dan yang spesial, teman-teman di The First Day Care juga akan memperkenalkan keberagaman di Indonesia dengan lagu ciptaan mereka sendiri, sehingga lebih mudah dan menyenangkan untuk diingat oleh anak-anak.
5: Belajarnya jadi seru ya, Miss?
4: Betul sekali! Yuk, langsung saja kita saksikan penampilan teman-teman hebat dari The First Day Care.

0: Selain berbagai kegiatan yang menyenangkan di The First Daycare, anak-anak juga belajar mengenal bahasa asing sejak dini loh Jo. Coba kamu tebak. Ni hao.
1: Mandarin, Miss.
0: Betul sekali. Melalui pembelajaran bahasa Mandarin, anak-anak diajak mengenal kosakata sederhana, melatih pelafalan dan keberanian berbicara. Hari ini, teman-teman dari The First Daycare akan menampilkan gerak dan lagu Tau Chien Pang Chika Chow, dilanjutkan dengan lagu Chai Chu Li Mian dan juga membawakan ayat hafalan dalam bahasa Mandarin.

0: 长蛇八戒伸出蛇爱
1: 一副小手长蛇三而蛇有一恩的相待
2: 蛇边将无蛇有蛇见我就把的时候要依靠你
3: 这样长啥物切你要长蛇养来也符合
4: 带上了你家剑术长无蛇有这样长长蛇了
5: 带上了你家剑术长无蛇八戒反射线菲利比书长十师姐你们要搞出长长蛇了
6: Wah, ternyata kamu juga ikut ya, Jo? Keren sekali.
7: Iya, Miss FTC kan keren.
6: Puji Tuhan, penampilan sebelumnya sungguh luar biasa dan membuat kita semakin semangat ya. Selanjutnya, teman-teman dari The First Daycare akan kembali mempersembahkan penampilan spesial melalui beberapa lagu yang penuh sukacita dan memiliki pesan yang baik untuk anak-anak. Lagu-lagunya bukan cuma menyenangkan, tapi juga punya pesan yang bagus untuk teman-teman semua.
7: Lagunya apa saja, Miss?
6: Lagunya ada Semesta Bernyanyi, Hukum Kelima, Ajarku Mengerti. Yuk kita dengerin bersama-sama.

Penampilan yang luar biasa ya. Nah, selain kegiatan belajar, bernyanyi, dan gerak lagu di The First Daycare, anak-anak juga memiliki kegiatan pengembangan minat dan bakat, salah satunya adalah modern dance. Melalui kegiatan modern dance, anak-anak belajar untuk lebih percaya diri, melatih koordinasi gerak tubuh, kekompakan, ekspresi, serta keberanian untuk tampil di depan umum dengan penuh semangat dan sukacita. Hari ini, teman-teman dari The First Daycare juga sudah siap mempersembahkan penampilan modern dance yang pastinya energik dan menghibur untuk kita semua. Yuk, kita beri semangat yang meriah untuk penampilan modern dance dari anak-anak hebat The First Daycare.

0: Di The First Daycare, anak-anak juga belajar mengenal budaya Indonesia sejak usia dini. Salah satunya melalui pengenalan lagu daerah dan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak untuk mencintai budaya bangsa, belajar bekerja sama, dan mengenal warisan budaya dengan cara yang menyenangkan. Nah, Sam, hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau main apa ya, Sam ya?
1: Cuplak-cuplak suang.
0: Wah, hari ini anak-anak akan belajar bermain permainan tradisional yaitu cuplak-cuplak suang, juga akan membawakan lagu daerah yaitu Sugeng Enjing. Sudah penasaran semuanya? Semi sudah penasaran?
1: Sudah.
0: Yuk konco-konco tulanan bareng yuk.

0: semuanya, perkenalkan hari ini kita ditemani sama Miss Levi. Miss Levi hari ini ditemenin sama siapa ya?
1: Sam.
0: Hai Sam. Nah, selain belajar melalui lagu dan permainan, di The First Day Care, anak-anak juga diajak untuk belajar mengenal sains dan berani berbicara di depan teman-teman. Melalui kegiatan presentasi dan eksperimen sederhana dari Kindergarten 2, hari ini teman-teman The First Day Care akan melakukan presentasi dan eksperimen Gunung Meletus. Sammy kira-kira penasaran gak ya?
1: Penasaran, Miss.
0: Saya mau lihat gak eksperimen Gunung Meletus?
1: Mau.
0: Mau? Oke. Okay. Jadi, di sini anak-anak akan dilatih untuk mengamati proses terjadinya reaksi sederhana, melatih rasa ingin tahu, keberanian, serta kemampuan untuk menyampaikan hasil pengamatan mereka. Sudah siap semuanya? Sammy sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke, let's.

0: first seen a mountain, raise your hand. Tahu gak ada gunung yang bisa keluarin asap dan api? It is called volcano. If volcano erupt, what will happen?
1: Impact of volcano. There are two impacts when volcano erupt. Positive impact. 1. Tanah jadi subur. 2. Bisa jadi tempat wisata.
2: Now, I will tell you about the parts of the mountain. Peak, crater, slope.
3: We need to know the six of a volcano eruption. 1. Keluar asap. 2. Suara gemuruh. 3. Tanah bergetar. 4. Hewan turun dari gunung.
4: Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita telah menyaksikan begitu banyak penampilan luar biasa dari anak-anak The First Daycare, mulai dari kegiatan belajar, gerak dan lagu, pengenalan budaya, bahasa Mandarin, sains, hingga pengembangan minat dan bakat anak-anak. Di The First Daycare, anak-anak juga belajar mengenal bahasa Inggris melalui lagu, percakapan sederhana, dan kegiatan sehari-hari yang menyenangkan. Melalui pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak dilatih untuk lebih percaya diri dalam mengenal kosakata baru dan berkomunikasi dengan cara yang seru dan interaktif. Sebagai penampilan penutup, teman kita Jason akan bersyair My Body dan teman-teman lainnya akan membawakan lagu dalam bahasa Inggris berjudul God is so Good. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pro 1 RRI Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, para guru, orang tua, serta semua pihak yang mendukung kegiatan hari ini. Saya Miss Tessa.
5: Dan saya Jonas. Pamit undur diri.
4: Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan selamat menikmati penampilan penutup dari anak-anak hebat The First Daycare.
0: My body, this is me. Two little eyes so I can see. Two little ears to hear a song. Two little feet to walk along. Two little hands to clap and pray. I love my body every day.

Kecil. Nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam dunia Si Kecil Pro 1 RRI Semarang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri.
3: Memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam open house sekolah rakyat. Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam open house Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi

0: Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini.
1: Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam open house Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan satu tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Rugayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
2: Terus juga sekarang sempat kendel. Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis. Kalau sekarang sudah enggak. Ikut jelek diri juga. Karena ikut lomba, dapat juara juga.
3: Enggak bayar, Bu?
2: Boten. Orang tua juga dibantu dapat modal usaha.
4: Sekolah-sekolah kita apa aja?
5: Anu tambah banyak, Pak. Ngaji.
3: Pak, dulu asalnya gimana, Pak? Bisa masuk ke sekolah SR ini, Pak?
5: Enggak tahu, anu dipilih dari sana.
1: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
0: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Trogowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
1: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Trogowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
7: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah.
8: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Nufid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya, meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah. Dengan harga yang terjangkau gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
8: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan, ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
9: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya, misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation, public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
8: Lebih lanjut, Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri, serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di tengah masih terbatasnya akses pendidikan keagamaan bagi penyandang disabilitas, TPQ Asakinah Teman Tuli Kota Pekalongan hadir sebagai ruang belajar Al-Quran yang inklusif dan ramah bagi penyandang tunarungu. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
10: jadinya anak itu semisal kalau diajak ngaji kayak marhabanan, kayak kalau setiap saya ada acara kajian di musala itu lihat tulisan Arab itu dia cuma bingung.
11: TPQ Teman Tuli ini mengembangkan metode pembelajaran berbasis bahasa isyarat sehingga para peserta didik dapat mempelajari huruf hijaiyah, membaca dan menulis Al-Quran, hingga memahami materi keislaman dengan lebih mudah sesuai kebutuhan mereka. Pimpinan TPQ As-Sakinah Teman Tuli, Nasrullah, mengatakan kegiatan belajar mengajar tersebut telah berlangsung sejak tahun 2024. Dan saat ini berpusat di kampus Batik Asti, Jalan Hayamuru, Pesindon Gang 3, nomor 5A, Kota Pekalongan.
12: Tuhan itu mengasihkan peran saya, mengasihkan saya satu peran, yaitu di ranah yang berbeda, yaitu anak-anak difabel gitu kan. Nah, kebetulan saya cukup dekat dengan teman-teman tuli, karena difabel di sini ranahnya teman tuli kan, yang hari ini saya geraknya itu di situ kan.
11: Nah, setiap pekan para santri dan relawan berkumpul untuk mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran yang dirancang secara khusus bagi teman tuli agar mereka dapat belajar agama dengan nyaman dan percaya diri. Ia menambahkan TPQ As-Sakinah tidak hanya fokus pada pendidikan agama tetapi juga membuka kelas kerelawan bagi masyarakat. Keberadaan relawan menjadi salah satu fokus penting dalam keberlangsungan program tersebut. Salah satu relawan, Amalia, mengaku tertarik bergabung karena ingin berkontribusi dalam membuka akses pendidikan agama bagi penyandang tunarungu.
13: Saya mengajar di sini kurang lebih satu tahun. Itu pembelajaran di TPQ, ada kitab itu berarti menulis. Nanti anak-anak masuk kelas, dibimbing untuk menulis dulu sesuai dari halaman yang terakhir sampai itu. Nanti setelah kitabah itu ada namanya tilawah.
11: Keberadaan TPQ As-Sakinah juga membawa harapan bagi para orang tua. Salah satunya Lis Kurnia Dewi, yang mengaku bersyukur karena anaknya kini mulai mampu mengenal dan membaca Al-Quran.
10: Buka turutan terus gitu lah mbak, walaupun itu udah paham, udah ngerti.
11: Komunitas tuli, TPQ As-Sakinah terus membuktikan bahwa pendidikan Islam dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Puskesmas Sringinarum Kabupaten Kendal berhasil masuk top 5 kompetisi inovasi daerah IDEA Jateng tahun 2026 dengan fokus penanganan stunting dan gizi buruk. Berikut laporan selengkapnya.
14: Nanti semua puskesmas bisa mengikuti ya inovasi dari Puskesmas Sringinarum.
15: Puskesmas Kecamatan Sringinarum Kendal berhasil masuk top 10 kompetisi inovasi daerah atau IDEA Jateng tahun 2026. Inovasi yang dibuat Puskesmas Sringinarum adalah kader OJGizi atau KJGizi yang fokusnya untuk penanganan anak stunting dan gizi buruk. Kepala Puskesmas Sringinarum, Dr. Uli Yehuda, mengatakan KJGizi adalah inovasi pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan pendekatan Edu Delivery, Nutrigo, dan Healthlink dalam satu sistem terpadu. Melalui konsep OJGizi, para kader kesehatan tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga mengantarkan pemberian makanan tambahan atau PMT, serta menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dari sisi manajerial, inovasi ini memperkuat peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dengan dukungan koordinasi lintas sektoral yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
16: Fokus ke peningkatan kader, terus kader di pembekalan tentang apa edukasi tentang PMT itu apa, terus mengkolaborasikan dengan linset setempat yang lebih terstruktur.
15: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinkesda Kendal, Anita Dianawati, mengatakan inovasi KJGizi cukup efektif untuk menangani anak stunting maupun gizi buruk. Oleh karena itu, Bupati Kendal menginstruksikan kepada seluruh puskesmas di Kendal untuk menduplikasikan inovasi KJGizi.
14: Kami sudah memberikan surat edaran replikasi untuk himbauan replikasi KJGizi di 30 puskesmas.
15: Berdasarkan surat Kepala Brida Provinsi Jawa Tengah yang diterima Bapak Brida Kendal,

0: oleh lini dari Ekuador sepanjang dari pertandingan tadi, di mana penjaga gawang berusia 37 tahun ini mencatatkan 15 penyelamatan krusial yang menggagalkan berbagai peluang emas dari tim lawannya. Dan catatan ini menempatkan dari Room sendiri sejajar dengan salah satu rekor penyelamatan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Ia hanya terpaut satu penyelamatan dari rekor 16 penyelamatan yang dibukukan oleh kiper Amerika Serikat, yakni tim Holland pada Piala Dunia tahun 2014 lalu. Dan sepanjang laga, Ekuador ini sendiri tampil cukup dominan dan mengendalikan jalannya pertandingan, di mana tim asal Amerika Selatan itu juga terpantau terus menekan pertahanan Curacao dan menghasilkan peluang dengan nilai dari gol ini lebih dari 2,2. Namun memang rapatnya dari pertahanan Curacao dan bagusnya dari performa dari kiper Room ini membuat seluruh peluang ini terbuang sia-sia, kesempatan emas yang sudah didapatkan oleh Jordi Caicedo maupun Enner Valencia pada menit-menit akhir juga gagal membuahkan gol. Dan bagi Curacao sendiri, hasil imbang ini akan menjadi capaian bersejarah karena mampu mengamankan poin perdana di panggung sepak bola terbesar dunia. Adapun Ekuador harus rela untuk menunda kemenangannya pertama di grup E setelah hanya mengoleksi satu poin tambahan dari laga ini, dan kondisi ini membuat persaingan menuju ke babak gugur masih terbuka lebar hingga pertandingan terakhir fase grup ini. Pada laga penentuan nanti, Ekuador akan menghadapi Jerman dalam duel yang sangat menentukan nasib keduanya. Dan di saat yang bersamaan, Curacao ini nanti akan berhadapan dengan Partai Gading untuk juga menjaga peluang, menciptakan kejutan dan melangkah ke fase yang berikutnya. Adapun menanggapi capaian itu, salah satu pecinta bola, Aldi Nugraha, ini mengapresiasi dari penampilan negara Curacao yang dinilainya meski masuk dari kategori negara berpenduduk sedikit, namun mampu menunjukkan gemilangnya di kancah dunia. Demikian Tika Budiman melaporkan kembali ke studio Agil.
1: Baik, terima kasih rekan Tika dan informasi tadi peringgar sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
2: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap temani Anda dalam 100% Indonesia ya. Sampai jam 3 sore nanti pendengar, saya hadirkan lagu-lagu terbaik ya dari Indonesia tahun 90-an akhir pendengar, sampai terkini bisa Anda request ya. Apa kabarnya hari Minggu pendengar 21 Juni 2026, saya harap juga masih sehat-sehat ya, bahagia terus, pokoknya yang masih liburan dinikmati sebelum besok harus kembali ke rutinitas semula pendengar ya, bekerja ataupun kegiatan yang lain gitu ya. Santai saja ya pendengar, untuk siang hari ini kita hadirkan obrolan terkait dengan fashion gitu ya. Tadi ada perbincangan menarik pendengar di internet begitu. Ada yang mengatakan bahwa kenapa orang kaya itu justru lebih memilih penampilan yang sederhana pendengar. Jadi ini juga beberapa kali saya melihat begitu ya, orang-orang yang punya nama, entah itu influencer, entah itu pemilik PT atau apapun itu pendengar, mereka biasanya tidak menggunakan tas, tidak menggunakan barang-barang dengan brand yang besar begitu ya, berlogo besar atau secara kasat mata menunjukkan harga yang fantastis. Malah kecenderungannya adalah menggunakan kaos polos begitu ya, tidak ada yang macam-macam. Jamnya juga dari jauh itu terlihat biasa, tapi ya kalau orang-orang yang paham pasti ada makna tersendiri lah ya pendengar. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Jadi tidak semua orang kaya ini katanya ingin terlihat kaya pendengar. Terus juga ada yang mengatakan bahwa logo besar tidak selalu dianggap berkelas. Ada juga kesederhanaan yang katanya bisa menjadi kode bagi mereka yang paham-paham saja pendengar. Terus terlihat mencolok bisa dianggap berlebihan. Jadi macam-macam lah pendengar, ada faktor keamanan juga. Terus mengutamakan kualitas daripada perhatian. Ini menarik begitu ya. Kita tidak membahas soal kaya ataupun tidak kaya pendengar, tapi kita kerucutkan kepada fashion ya. Zaman sekarang kalau kita berbicara fashion macam-macam. Ada yang memang sukanya polosan pendengar, ada yang sukanya tren-tren jadul tahun 70-an, 80-an. Ada juga yang nyentrik banget seperti Tensi ya kan, bling-bling rambutnya warna-warna, macam-macam pendengar. Nah, kalau Anda ini termasuk yang suka berpenampilan seperti apa pendengar? Suka yang biasa saja, kemeja atau jaket jeans, karakternya apa ini yang pengen Anda tunjukkan? Coba deh kasih tahu saya pendengar ya, ngobrolnya santai saja, kita membahas soal fashion atau penampilan pendengar. Boleh bergabung, telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-666-686 dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya tunggu sampai jam 3 sore ya, request lagu, salam-salam, monggo silakan bergabung. Hanya di 100% Indonesia.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami di 100% Indonesia. Kalau berbicara soal fashion, setiap tahun bahkan setiap bulan ini bisa berubah sangat drastis pendengar ya. Dari zaman dulu era 70-an, 80-an ya. Jujur menurut saya musik itu juga berpengaruh dalam fashion pendengar. Bagaimana orang-orang yang tampil di depan publik itu bisa menginspirasi anak-anak muda untuk berpenampilan gitu ya. Zaman-zaman disco, zaman-zaman lagu-lagu rock tahun 80-an yang rambutnya panjang, keriting keribu itu kan digandrungi pendengar ya. Lanjut di era 90-an, rambut-rambut potongan bob untuk perempuan itu juga banyak diadaptasi juga ya. Bahkan zaman-zaman dulu Beatles tahun 60-an itu juga berpengaruh pendengar, Elvis Presley klimisannya ya, Britney Spears, Madonna itu bisa dibilang sangat memiliki dampak lah untuk anak-anak muda. Di Indonesia juga sama halnya ya. Kalau di era 2000-an ya, dulu ada The Changcuters, Nika Ardila lah yang mungkin agak lama, itu juga terinfluence, banyak sekali anak-anak muda yang menirukan stylenya pendengar. Zaman sekarang rock dude ya, ada disco dude juga, apa ya genrenya ya pendengar, pokoknya lagu-lagu dangdut tapi yang kekinian ya, ada DJ-nya juga. Nah itu bisa menginspirasi Nike, Latensi, itu contoh paling gampang gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki tren atau memiliki kesukaannya sendiri-sendiri pendengar. Contoh saya gitu ya, saya tidak mau mencontohkan orang lain. Kalau saya karena sedang mendengarkan lagu-lagu semacam Arctic Monkey, Panic at the Disco, saya banyak terinfluence dari gaya-gayanya mereka pendengar, menggunakan kemeja ya, ada outernya juga, outernya bisa entah itu jas, entah itu blazer, entah itu jaket ya, pokoknya yang dua layer. Mungkin memang tidak cocok di Indonesia, tapi karena menurut saya itu keren, ya udah saya adaptasi itu. Nah biasanya kan kerennya orang ini berbeda-beda pendengar. Silahkan, saya masih tunggu ya bagi Anda pecinta fashion juga, berpenampilan yang Anda banget ini seperti apa pendengar gayanya ya. Tren fashion ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, sangat cepat pendengar pergeseran budaya ya. Semua sekarang juga beralih membeli pakaian murah sih, dan cepat berganti tren ya. Karena thrifting ya pendengar, banyak sekali event-event di Semarang itu yang mengangkat baju-baju thrifting, orang-orang juga pada mainnya ke sana, layering, aksesoris, macam-macam lah ya. Anak muda ini, tapi bagi Anda yang sudah memiliki stylenya sendiri, orang-orang dewasa, saya juga penasaran pendengar kalau melihat tren sekarang ini bagaimana gitu ya. Silakan, pokoknya saya masih tunggu untuk ada yang mau bergabung, telepon 0248 3161 6686 ya, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816 666 6886. Saya ingatkan juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, boleh ya sampai jam 3 sore nanti pendengar di 100% Indonesia.

Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: padi peringat semua tak sama. Terima kasih tadi Mas Agung ya sudah minta lagunya untuk siang hari ini ya. Salam-salam untuk semua pendengar Pro 1 saja. Baik, terima kasih ya. Silakan peringat yang lain request lagu, salam-salam boleh. Saya tunggu ya, telepon, WhatsApp, SMS ataupun yang mendengarkan lewat aplikasi. Silakan untuk 100% Indonesia ini sampai jam 3 sore nanti. Pendengar, sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi live report pendengar ya, bersama Babin Kamtibmas dari Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Polres Batang, pendengar, Bripta Muhammad Zaki Zuhair ya. Ini terkait dengan sarana olahraga yang dimanfaatkan lingkungan desa, pendengar, untuk menciptakan Kamtibmas yang aman, kondusif jelang libur sekolah. Pak Zaki, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Zaki, jelang libur sekolah ini, bagaimana peran Babin Kamtibmas apa yang disuguhkan untuk masyarakat di wilayah binaan ini?
1: Nah, baik, Bapak, untuk peran Babin Kamtibmas ini dikolaborasikan dengan pemerintahan desa, yaitu untuk menyalurkan energi para pelajar agar tidak disalahgunakan ke hal-hal yang negatif. Maka dari Babin Kamtibmas Desa Krengseng dan pemerintahan Desa Krengseng itu memastikan fasilitas olahraga terawat dan aman digunakan, kemudian mendorong orang tua untuk mengarahkan anak-anak mengikuti kegiatan positif. Dan di Desa Krengseng ini juga sudah disediakan seperti lapangan sepak bola, kemudian lapangan voli dan gor badminton yang bisa digunakan oleh para pelajar untuk mengisi masa liburannya.
0: Oke, tapi kalau dari Pak Babin ini apakah apa ya, semacam ada program atau hanya pengarahan saja atau bagaimana ini, Pak?
1: Kalau dari kami sendiri itu hanya pengarahan saja. Daripada para remaja ini mengisi waktu luangnya untuk hal-hal yang negatif karena sekarang masih marak kenakalan remaja, maka ini ada sedikit inovasi dari Babin dan pemerintahan Desa Krengseng.
0: Tapi kalau semisal di wilayah binaan ini tingkat kenakalan remajanya angkanya masih tinggi atau nihil kasus atau bagaimana ini, Pak?
1: Untuk di Desa Krengseng sendiri itu termasuk rendah, Pak. Karena untuk wilayahnya dari mulai SD, SMP sampai SMA yang ada di Desa Krengseng selalu kita pantau dan kita sering memberikan himbauan.
0: Oke, knalpot brong itu juga semuanya terkendali ya, Pak Zaki?
1: Siap, untuk kendaraan itu aman sekali, Pak, di Desa Krengseng.
0: Dan momennya memang ini libur sekolah, makanya anak-anak di sana bersama Pak Babin, orang tua, dikerahkan untuk bisa memanfaatkan sarana olahraga yang ada di sana. Begitu ya, tadi banyak ada voli, sepak bola. Oke, baik. Terakhir, Pak Zaki, himbauan-himbauannya juga mungkin di wilayah lain juga perlu diadakan seperti ini, atau mungkin ada pesan-pesan lainnya, monggo silahkan.
1: Untuk mungkin wilayah binaan lain, agar lebih memantau situasi perkembangan informasi di desa, agar mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, dan terutama menciptakan rasa aman untuk masyarakat.
0: Baik, Pak Zaki, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Zaki.
1: Baik, selamat siang Bapak, sama-sama.
0: Demikian tadi peringat untuk live report ya, bersama Babin Kamtibmas Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Polres Batang, peringat Bribda Muhammad Zaki Zuhair. Ya, ini menarik karena dalam libur sekolah nanti, peringat, nampaknya memang sarana olahraga yang ada di wilayah masing-masing ya, itu bisa digunakan, peringat, daripada anak-anaknya melakukan tindakan yang aneh-aneh ya, mending olahraga juga manfaatnya banyak seperti yang sudah disampaikan Pak Zaki tadi, pendengar.

Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kalau kita berbicara tren fashion di tahun 2026 ini, pendengar, ternyata banyak macamnya gitu ya. Ketika saya cek di internet, ini ada beberapa yang bisa Anda jadikan sebuah rekomendasi. Semisal masih bingung gitu ya. Yang jelas warna-warna yang dipakai adalah warna yang mendominasi, pendengar. Ada warna-warna down to earth ya, atau bernuansa alam seperti coklat atau nude, ini sangat populer, pendengar. Warna cerah juga butter yellow, rona ungu ya, serta warna dasar yang paling basic ya putih lembut lah, itu udah paling aman untuk 2026 ini, pendengar. Ada juga yang denim-deniman atau motif, itu juga sebenarnya masih oke, pendengar. Siluet longgar, celana balon dengan bentuk mengembang ya, celana kargo, terus pakaian rekreasi yang terinspirasi dari lifestyle atau gaya hidup, ini menjadi pilihan utama kalau mau yang sedikit kekinian, pendengar. Itu bisa jadi rekomendasi Anda. Tapi ya balik lagi ya, kalau kita berbicara fashion, memang lagi-lagi itu merujuk pada gaya personal, apa yang ingin disampaikan, atau ya sekedar nyaman, itu sudah baik banget lah, pendengar. Yang jelas tetap harus pada koridor di wilayah masing-masing gitu ya, karena kalau kita berada di Indonesia, ada tisi adat ya, itu juga penting untuk diangkat, pendengar. Atau yang sukanya pakai batik di tahun 2026 ini, cakep, pendengar. Saya juga termasuk yang masih sering pakai batik ya. Fashion pasti akan berkembang, nanti deh misalnya ada waktu kita akan bahas lagi atau di informasi lainnya, pendengar. Yang jelas untuk 100% Indonesia ini harus saya segera tutup karena sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi besok ya di jam yang sama, 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh meminta pemerintah daerah setempat untuk memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Blora Jawa Tengah mengupayakan bantuan penyambungan listrik terhadap warga di Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, karena hingga kini terdapat 25 keluarga yang belum memiliki sambungan listrik secara mandiri. Disampaikan Camat Banjarejo Heska Wismaningsih, pihaknya akan berupaya mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar ada bantuan yang masuk ke wilayahnya. Info.

Selamat sore pendengar Pro 1. Saya Agil masih temani Anda kali ini Semarang sore ini ya. Nanti sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya yang siap memberikan informasi dan memutarkan lagu-lagu pilihan untuk hari Minggu ini ya. Ada yang bilang hari Minggu itu cuma sampai jam 4 sore, pendengar, karena sisanya harus siap-siap ke hari Senin. Apakah benar? Apakah Anda juga seperti itu, pendengar? Atau masih santai sampai nanti malam? Silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin waktunya sambil mendengarkan Pro 1 ya. Nanti segera informasi kami perbarui. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Di cosplay jadi tukang sate dong aku.

Libur sekolah pendengar ya, ini kepala BGN ya, atau kita tahu bahwasanya ketika libur sekolah ini nantinya MBG akan dihentikan sementara. Pendengar, kebijakan Badan Gizi Nasional BGN yang menghentikan sementara untuk pelaksanaannya selama masa libur sekolah pendengar. Dari para mitra penyelenggara program MBG ini nantinya melakukan berbenah pendengar satuan pelayanan pemenuhan gizi SPP. Jadi akan berbenah semuanya pendengar. Penghentian sementara MBG ini tertuang dalam surat edaran Kepala BGN nomor 12 pendengar tahun 2026 ya, tentang penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026 pendengar. Jadi operasional MBG dihentikan selama masa libur sekolah, yakni mulai tanggal 22 Juni pendengar hingga 13 Juli 2026 ya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Selama masa penghentian, SPPG yang tidak beroperasi juga tidak menerima intensif operasional pendengar. Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Wahyu Widodo menjelaskan alasannya pemerintah melakukan penyesuaian tersebut. BGN Pusat sedang audit besar-besaran bagi dapur yang tidak sesuai nanti akan dianulir pendengar atau ditutup ya. Saat penghentian MBG selama masa libur sekolah, para mitra juga masih menanggung biaya operasional lainnya seperti listrik, air, perawatan, alat dapur ya, kendaraan, IPAL hingga keamanan pendengar. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati keputusan pemerintah sebagai mitra pelaksana program strategis nasional ya. Mereka memilih untuk patuh dan memahami langkah yang diambil BGN pendengar. Kita harapkan ya, semoga memang apa yang nantinya dibenahi pendengar dari tata kelolanya, efisiensi sumber daya, terus standarisasi pelaksanaan ini semoga bisa lebih baik dan tentu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan anak-anak begitu ya, karena tujuannya pasti baik pendengar, tapi memang harus ada standarisasi yang bagus, ada pembenahan juga, dan kita harapkan nanti ke depan juga semakin jauh lebih baik lagi untuk

0: Pak, tolong belikan kecap di warung ya.
1: Oke, Bu. Sik, tak ngeluarin motor ya, Bu.
0: Loh, lah kok naik motor? Warungnya aja cuma di depan gang kok.
1: Loh, ya biar efisien toh, Bu. Sekali ngegas, langsung sampai.
0: Sekali gas, langsung malas.
1: Jalan
0: kaki itu sehat, Pak.
1: Loh, tapi kan motor juga butuh kasih sayang toh, Bu.
0: Aduh, yang butuh kasih sayang itu jantungnya Bapak. Sudah 50 tahun, masih malas gerak. Badan juga perlu dipanasin. Jangan motor aja yang dipanasin.
1: Ya udah Bu ya. Ya ini Bapak tak jalan kaki.
0: Ingat ya Pak, kesehatan itu investasi. Bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan kita juga.

Salah satu band legendaris pendengar yang ada di tanah air, masih eksis sampai sekarang, masih merilis album, masih sering manggung di mana-mana pendengar. Apa ya, kalau kita berbicara musik-musik Indonesia, sangat banyaklah dari genrenya pendengar, ini sangat beragam. Dan terbukti ya, apalagi musik tanah air pendengar, dangdut yang sangat dekat dengan masyarakat itu sekarang sudah dikenal dunia ya. Coba deh, saya akan ajak Anda pendengar, silakan ambil handphonenya atau yang sedang buka laptop ya, bisa langsung masuk ke Google, gambarnya coba diperhatikan apa pendengar. Jadi ketika Anda masuk ke Google, gambar atau tulisannya itu akan memamerkan desain bernuansa dangdut pendengar, atau Google Doodle gitu ya. Ini bernuansa dangdut dalam perayaan apa? Hari Musik Dunia hari ini, pendengar, Minggu 21 Juni ya. Jadi ilustrasi doodle ini merupakan karya desainer Ardira Putra namanya, pendengar. Dan perayaan Hari Musik Dunia ini turut dimeriahkan oleh mesin pencarian Google ya. Google Indonesia ini mengambil tema musik dangdut, pendengar, dengan menggandeng desainer Ardira Putra. Kenapa diambil? Ya, jadi Country Marketing Manager Google Indonesia Muriel Makarim berkata, minat masyarakat terhadap musik dangdut di platform digital terbilang positif. Data dari Google Search saja, pendengar, menunjukkan pencarian genre pop dut ya meningkat 30%. Kemudian genre disco dangdut ini naik 20%. Selain itu kata kunci terkait atmosfer hiburan seperti dangdut cafe itu naik 90%, dan konser dangdut itu naik 30%. Pendengar, tidaknya itu ya, karena masyarakat semakin aktif mencari referensi, ekspresi dan juga gerakan seperti penyanyi goyang dombret ya, lirik lagu Inul Daratista itu meningkat hingga lebih dari 100%, pendengar. Jadi bayangkan gitu ya, ternyata masyarakat Indonesia yang ngetik kata dangdut bermacam-macam variasi kata ya, itu banyak sekali pendengar. Dan terbukti sekarang visualnya adalah alat musik gendang, keyboard, seruling, tamborin, ditambah dengar gambar truk ya, ada mikrofon juga, kilau lampu, semuanya tertuang di sana untuk memperingati Hari Musik Dunia pendengar. Dan Google Indonesia mengambil tema dangdut, keren banget, silahkan Anda bisa cek dulu pendengar.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

persatu untuk Anda yang terus bersama kami dalam Semarang sore ini. Kami lanjutkan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, mendengar informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta terangkum dalam Lintas DIY Jateng ya. Segera tersambung bersama Persatu RRI Yogyakarta, pendengar. Tentu bisa Anda simak juga melalui Persatu Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, masih ada waktu 9 menit ya, kurang lebih, pastikan. Ada jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Persatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Berita selengkapnya bersama Agus Pambudi.
1: Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Pati ini...
2: Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Kegiatan peringatan 1 tahun program tersebut memperlihatkan dampak nyata pendidikan berasrama bagi peserta didik. Puluhan orang tua hadir di Aula Sekolah Rakyat Sentra Margolaras Pati untuk melihat perkembangan anaknya secara langsung. Mereka menyaksikan fasilitas pendidikan, lingkungan asrama, serta pembinaan karakter yang dijalankan setiap hari secara terstruktur. Rugayani, warga Kecamatan Wadari Jaksa, dan Nyadi, warga Kecamatan Jakenan mengaku merasa perubahan besar pada anaknya setelah mengikuti program pendidikan tersebut.
3: Terus juga sekarang masih kendel. Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis. Kalau sekarang sudah enggak. Ikut jelek diri juga. Karena ikut lomba, dapat juara
4: tiga. Gak bayar, Bu?
3: Boten. Orang tua juga dibantu dapat modal usaha.
5: Sebuah apa aja?
6: Lalu tambah banyak, Pak.
4: Pak, dulu asalnya gimana, Pak, bisa masuk ke sekolah SR ini, Pak?
6: Nggak tahu, anu dipilih dari sana.
2: Selain pendidikan gratis, lingkungan pendidikan berasrama membantu membentuk disiplin, kemandirian, dan karakter positif peserta didik. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan program tersebut telah membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga desil 1.
1: Kelasnya itu luar biasa, bagus, bersih, fasilitasnya lengkap, terus kamar mandinya juga bersih, mereka dapat 3 kali makan, dan dapat snack juga. Jadi mereka ini sudah benar-benar kayak di rumah sendiri, mereka tercukupi masalah gizi, masalah pendidikan, dan kedepannya nanti kalau pindah di Progowungu, tempatnya juga pasti lebih besar daripada yang sekarang.
2: Pemerintah mencatat kuota SMP telah terisi penuh sebanyak 190 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa. Pemerintah juga menyiapkan operasional sekolah rakyat di Progowungu untuk memperluas pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga solar non-subsidi yang melonjak signifikan berdampak pada operasional pengiriman air bersih ke wilayah kekeringan Kabupaten Sragen. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Isan.
7: Kita sekitar 500 tangki dari APBD Kabupaten. Ya. Makanya itu lebih mahal BBM-nya daripada airnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen telah memetakan potensi kekeringan di wilayah Bumi Sukowati jelang puncak musim kemarau tahun ini. Sebanyak 500 tangki air bersih dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten 2026 disiapkan untuk membantu warga terdampak yang tersebar di 34 desa di 9 kecamatan. Namun di tengah kesiapsiagaan pasokan air tersebut, BPBD Sragen kini dihadapkan pada persoalan beli baru. Anggaran operasional pengiriman atau dropping air bersih dipastikan membengkak menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang melonjak signifikan belakangan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen, Danang Hermawan, mengungkapkan bahwa seluruh armada truk tangki operasional milik BPBD berplat merah. Sesuai aturan, kendaraan dinas dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi jenis biosolar dan wajib mengisi BBM non-subsidi seperti Dexlet atau Pertamina Dex. Kondisi ini membuat manajemen logistik BPBD Sragen kelimpungan. Pasalnya, struktur biaya pengiriman kini menjadi berbalik, di mana biaya operasional kendaraan jauh lebih mahal ketimbang nilai air bersih yang diangkut untuk masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Guna mengantisipasi mandeknya distribusi air bersih ke warga, BPBD Sragen berencana segera menggelar rapat koordinasi eksternal untuk mengajukan tambahan anggaran kedaruratan khususnya untuk menutupi defisit biaya BBM.
7: Cuma nanti kita kebingungan di BBM-nya, karena kan seperti kita ketahui bersama saat ini BBM kan naik. Nah itu nanti anggaran kami kan untuk BBM-nya kan masih BBM yang harga lama sebelum naik. Nah ini kan nanti kalau ada kenaikan ini ya kita harus rapatkan lagi dengan Pak Sekda untuk minta tambahan anggaran khususnya untuk di BBM.
8: Saat ditanya mengenai opsi kerjasama dengan armada tangki pihak ketiga untuk memangkas beban biaya operasional, Danang menjelaskan bahwa langkah koordinasi dengan PDAM dan PMI sebenarnya rutin dilakukan. Kendati demikian, opsi tersebut diyakini tidak akan menyelesaikan masalah secara instan. Pihak swasta maupun badan usaha lain dipastikan akan ikut menyesuaikan tarif menyusul kenaikan harga operasional di jalan.
7: Biasanya juga kita berkoordinasi dengan PDAM, dengan PMI. Cuma kan untuk menyikapi kenaikan BBM ini tentunya mereka juga pasti akan menaikkan tarifnya juga. Gitu. Biasanya mungkin 250 karena ada kenaikan BBM untuk operasionalnya mungkin naik juga. Iya. Kita kan belum tahu.
8: Di sisi lain, mengantisipasi dampak kemarau yang lebih luas termasuk potensi kebakaran lahan dan hutan, BPBD Sragen mengklaim telah bergerak cepat dibanding instruksi tingkat provinsi. Surat imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan kebakaran sudah disebar sejak 1 bulan lalu. Danang menyebut Sragen telah menetapkan status siaga darurat bahkan sebelum surat edaran SE dari pejabat Gubernur Jawa Tengah turun. RRI Surakarta Mulatisan melapor.
0: Menghadapi masa libur sekolah, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah stok Pertalite hingga 18% di seluruh SPBU. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
9: Menghadapi masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2026, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambahkan stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di seluruh SPBU wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Area Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan penambahan stok berkisar antara 10 hingga 18% sebagai langkah antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan. Kebijakan ini didasarkan pada tren konsumsi BBM yang mengalami kenaikan pada periode libur sekolah tahun lalu. Taufik menjelaskan, Jawa Tengah dan DIY merupakan salah satu destinasi utama wisata nasional yang selalu mengalami peningkatan kunjungan saat liburan sekolah.
10: Kita sampaikan bahwa pasokan Pertalite kita tambah hingga 18% maksimal dan minimalnya 10% saat ini. Dan ini akan terus kita evaluasi berkala. Hal ini sebagai tindak lanjut, yang pertama antisipasi libur sekolah, di mana data tahun lalu itu peningkatan untuk BBM di Jawa Tengah itu 1,7% konsumsinya, kemudian di DIY itu naik lumayan signifikan, yaitu 7% secara total keseluruhan produk. Nah, sehingga ini kita top up 10% hingga 18% di atas dari konsumsi yang ada tahun lalu, ditambah juga dengan menyikapi situasi yang terjadi pada saat ini di mana demand Pertalite ini meningkat yang ditunjukkan dengan antrian.
9: Selain mempertebal stok Pertalite, sejumlah langkah pelayanan tambahan juga disiapkan. Di antaranya pengiriman BBM pada dini hari, penambahan volume distribusi Pertalite, penempatan petugas pengatur antrian di SPBU, hingga pembagian air minum kemasan gratis bagi konsumen. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian guna menjaga kelancaran distribusi BBM serta mengantisipasi terjadinya antrian kendaraan di SPBU selama periode libur sekolah.
10: Kami di seluruh SPBU se-Jateng DIY jumlahnya ribuan, itu sudah terkoneksi secara stok melalui automatic tank out atau ATG, kemudian CCTV juga terkoneksi semua, sehingga ketika stok itu belum sampai habis kita sudah kirim. Ketika di CCTV ada situasi antrian, kita langsung berkoordinasi dengan Dirlantas dan juga dari Dishub untuk mengatur supaya antrian ini tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lain. Karena selama 2 minggu ke depan, kemungkinan akan banyak wisatawan dari luar kota, di mana kita ketahui Jogja ini salah satu kota yang sangat mudah diakses dan juga dalam waktu sekarang ini sangat gampang untuk segala sesuatunya, sehingga ini memerlukan antisipasi lebih dari sisi energi.
9: Pertamina juga melakukan evaluasi harian terhadap kebutuhan BBM di setiap SPBU, terutama yang berada di kawasan wisata dan jalur utama perjalanan masyarakat, sehingga diharapkan melalui upaya ini, kebutuhan energi masyarakat selama musim liburan dapat terpenuhi dengan aman, nyaman, dan tanpa hambatan.
0: Pemerintah didorong menjaga stabilitas barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Berita selengkapnya bersama Bahtiar Rifai.
11: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah.
12: Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah Abdul Nufid menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurutnya meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat. Sebab menurutnya tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdul Mufid menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya dapat meningkatkan antrian di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
11: Harus mudah diakses dan masyarakat mendapatkan dengan mudah, dengan harga yang terjangkau gitu. Itu sebuah perjuangan sendiri yang memang pemerintah sudah mulai kehilangan kontrol untuk mengecek, memastikan harga-harga kebutuhan pokok bisa sesuai dengan daya jangkau dari masyarakat.
12: Mufid kepada RRI kemarin menegaskan ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Sementara itu, ekonom Bayu Bagas Hapsoro mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong inflasi di Indonesia. Bayu mengatakan inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dipengaruhi berbagai faktor.
13: Terutama jika berhubungan dengan sektor-sektor yang relatif strategis, sektor publik ya, misalnya kalau kita bicara dalam konteks BBM, mana yang kemudian jenis BBM ini yang digunakan untuk public transportation, public transportation atau kemudian transportasi yang berhubungan dengan jasa umum dan seterusnya.
12: Lebih lanjut, Bayu menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap berbagai komoditas impor seperti gandum, bahan baku industri, serta produk farmasi membuat pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan harga barang di dalam negeri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafi'ah Expo 2026 kembali digelar di CEC. Acara ini ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
14: Target pengunjung kami targetkan insya Allah di atas 10 ribu, minimal 10 ribu selama 3 hari.
15: Total tenan
14: sekitar...
16: Agenda kolaborasi gaya hidup halal bertajuk Syafi'ah Expo kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Bantul. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, gelaran Akbar ini ditargetkan mampu menarik pengunjung lebih dari 10.000 orang. Manajer Syafi'ah Expo Imam Hidayat menyatakan, kegiatan ini ditujukan bagi siapapun yang ingin mendapatkan edukasi maupun pengalaman terkait gaya hidup halal. Acara ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat dengan menggabungkan berbagai unsur antara lain talk show, kajian agama, wisata kuliner, hingga wahana bermain anak. Imam menambahkan, Syafi'ah Expo 2026 diproyeksikan mampu menggait minat berbagai kalangan. Terbukti, pengunjung yang datang meramaikan acara ini bahkan berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta.
14: Pengunjung kita masuk ke berbagai segmentasi, dari segmentasi akademisi, UMKM, komunitas, filantropi, binaan-binaan, sampai kelompok masyarakat yang tentunya mereka sebagai pengunjung atau turis ke Yogyakarta, kita harapkan mereka di weekend ini bisa datang. Tidak semuanya berasal dari Jogja, tapi juga berasal dari Jakarta. Menandakan bahwasannya Jogja ini selain kota wisata, juga kota pendidikan, juga kota yang penuh dengan dinamika sampai untuk meningkatkan knowledge dari masyarakat.
16: Imam menjelaskan, gelaran Expo kali ini menekankan pada penguatan UMKM. Selain itu, sejumlah pembicara kenamaan juga ikut memeriahkan acara ini.
14: Selain memang ada materi-materi tentang masalah branding dan juga UMKM, kami juga menghadirkan berbagai takso seperti parenting, kemudian juga ada kajian psikologis, kemudian juga kami menghadirkan berbagai pembicara dari Diriansa Kasih Solusi, Coach Yoso, sampai ada Okta Wirawan, ada beberapa pembicara parenting seperti Coach Ulan, dan lain-lain.
16: Lebih lanjut, agenda ini dihadiri oleh 129 tenan dari berbagai sektor ekosistem halal. Dengan dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah daerah, Syafi'ah Expo diharapkan dapat berkembang lebih besar lagi.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto kembali menggelar karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 di Menara Teratai Purwokerto. Berita selengkapnya bersama Damara Sakti.
15: Karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 resmi digelar di Menara Teratai Purwokerto pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi upaya memperkuat ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, digitalisasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kristofeni, mengatakan karya kreatif Serayu tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga yang menjadi agenda tahunan Bank Indonesia. Sebanyak lebih dari 100 UMKM dari wilayah Banyumas Raya turut ambil bagian dengan menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari fashion, kriya, makanan dan minuman hingga kuliner khas daerah.
17: Karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026 akan diselenggarakan dalam dua hari yang mencakup penampilan UMKM Expo yang menampilkan lebih dari 100 UMKM se-Banyumas Raya dengan berbagai produk unggulan, wasra, kriya, makanan dan minuman, serta kuliner.
15: Menurut Kristofeni, penguatan UMKM dan transformasi digital menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengapresiasi penyelenggaraan karya kreatif Serayu dan Banyumas DigiFest 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
18: KKS dan Banyumas DigiFest menjadi wadah penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
15: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah, termasuk perluasan penggunaan QRIS dan sistem pembayaran non-tunai. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Damara Sakti melaporkan.
0: Tiga orang tertempel kereta api hingga meninggal dunia akibat menerobos palang pintu yang telah ditutup. Berita selengkapnya bersama Yanuar Adi.
19: Kereta api Taksaka relasi Yogyakarta Gambir tertempel sepeda motor di perlintasan sebidang CPL 540 wilayah stasiun Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Tepatnya pada hari Jumat 19 Juni pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi tiga orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah ditutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan segera dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. PT KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan rasa prihatin dan duka cita atas peristiwa tersebut. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin dan mematuhi seluruh rambu, serta ketentuan keselamatan saat melintas di perlintasan sebidang.
20: Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sepeda motor yang ditumpangi tiga orang menerobos perlintasan saat palang pintu telah tertutup. Akibat kejadian tersebut, ketiga pengendara meninggal dunia dan telah dievakuasi ke RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau pengendara di perlintasan sebidang untuk sabar dan tidak terburu-buru serta selalu waspada.
19: Asad menambahkan, akibat kejadian tersebut tidak terdapat korban maupun cedera pada kru dan penumpang kereta api Taksaka. Operasional perjalanan kereta api juga tetap berjalan normal tanpa menimbulkan keterlambatan perjalanan kereta api penumpang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmi menggelar kompetisi Kapolda Jateng E-Sport Cup 2026 di The Colomadu Karanganyar kemarin. Turnamen olahraga digital ini menjadi wujud transformasi Polri dalam mewadai kreativitas sekaligus menjauhkan generasi muda dari pergaulan negatif. Berita selengkapnya bersama Dania Rahma.
21: Saya ucapkan selamat bertanding dan saya insya Allah akan memperjuangkan supaya event Kapolda Cup ini menjadi event rutin tahunan.
22: Ribuan remaja dari berbagai daerah antusias memadati area di Colomadu, Kabupaten Karanganyar untuk mengikuti gelaran Kapolda Jateng E-Sport Cup 2026. Kompetisi olahraga elektronik tingkat daerah ini dirancang khusus sebagai ruang berekspresi positif dan sarana hiburan edukatif bagi generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Saat membuka kegiatan, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polri Bud Hari Wibowo menjelaskan, ajang bergengsi ini merupakan komitmen nyata kepolisian untuk merangkul 70% populasi anak muda masa kini.
21: Untuk itu, ini bukti bahwa Polri melalui Polda Jawa Tengah bertransformasi. Dalam setiap strategi perpolisian kita sudah mengedepankan gengsi. Dan itu dilakukan oleh semua entitas bisnis pemerintah di seluruh dunia. Menjadi perhatian dan utama. Saya minta apa yang kita tunjukkan Polri ini, saat ini Polri tidak hanya sebagai tank, tapi juga sebagai support bagi generasi muda.
22: Antusiasme luar biasa turut dirasakan oleh salah satu peserta asal Cilacap berusia 17 tahun, Ahmad Radul Dikri. Dirinya mengaku pengalaman pertamanya mengikuti ajang turnamen ini semakin memotivasinya untuk menekuni hobi di dunia e-sport.
3: Karena emang hobi dari kecil sih, mungkin first time ikut gini kayak jadi lebih semangat buat ngikutin ke depannya.
22: Berada di bawah payung kampanye Jateng Youth Movement, turnamen ini diharapkan mampu mencetak atlet digital potensial yang siap bertarung di kancah nasional. Selain persaingan sengit di area permainan, festival hiburan ini juga dimeriahkan

Pertandingan menarik tersaji dalam laga kedua Grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Austria pada Senin 22 Juni mendatang. Argentina datang dengan status juara bertahan dan mentalitas yang tinggi. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Harun Susanto.

Astria yakin dengan kekuatannya. Duel kunci diperkirakan akan terjadi di lini tengah antara McAllister dan juga Enzo lawan Sabitzer ataupun Leimer. Siapa pegang tempo, dia yang akan pegang laga. Austria mau merepotkan Argentina. Upaya Messi dalam menjebol gawang Austria diperkirakan tidak akan mudah karena ada sosok Alaba yang siap mengawal Messi. Dalam laga kedua tersebut, Argentina masih difavoritkan karena memiliki kedalaman skuad dan juga berpengalaman di Piala Dunia. Tapi, Austria menjadi tim yang paling bahaya di grup C sehingga akan memberi perlawanan yang lebih. Ini bukan laga yang mudah. Kalau Argentina lengah, maka Austria bisa memberi kejutan.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perubahan perilaku dan masa depan anak-anak keluarga prasejahtera menjadi sorotan dalam Open House Sekolah Rakyat Kabupaten Pati. Gelaran Akbar Kolaborasi Ekosistem Halal Syafiah Expo 2026 ditargetkan mampu menarik kunjungan hingga puluhan ribu orang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

101. Bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kita kembali ke Semarang setelah tadi informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta kami hadirkan. Pendengar, saya Agil masih temani Anda untuk Semarang sore ini. Dan informasi kehilangan pendengar ada dua, saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H2624OF pendengar tahun 2021 warna merah hitam ya. Atas nama STNK Yohanes Peter Iskandar beralamat di Jalan Arjuna 1 garis miring 83 RT 1 RW 1 Kelurahan Pindrikan Kidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pendengar. STNK tersebut ya hilang di perjalanan dari Arjuna sampai Jangli Kota Semarang pada hari Minggu 4 Agustus 2024. Selanjutnya telah kehilangan surat penting barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi H3839BOG tahun 2018 warna hitam. Atas nama STNK Suwandi beralamat di Taman Ceria F Klaster Eksekutif Graha Estetika pendengar RT 3 RW 11 ya Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. STNK tersebut hilang di Warung Sembako Tirto Yoso Gang 9 pada hari Sabtu 6 Juni 2025 sekitar pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

sih di gunung kerap terjadi kebakaran? Padahal gunung termasuk dataran tinggi yang wilayahnya masih jarang dijangkau manusia sebagai tempat tinggal. Nyatanya, walaupun wilayah gunung terkenal dengan udaranya yang dingin, pengaruh dari perubahan iklim bisa menjadi faktor utama terjadinya kebakaran di gunung. Bagian-bagian tanaman seperti batang atau ranting yang mengering saat musim kemarau, terkena angin yang cukup kencang dan ditambah terjadinya gesekan satu sama lain dapat menciptakan percikan api yang semakin lama semakin membesar hingga terjadilah kebakaran.

0: Kemarin malam berdengar ada beberapa wilayah yang gerimis begitu ya. Apakah nanti juga terindikasi bisa berpotensi hujan atau semuanya cerah berdengar? Kita akan coba cek dulu ya untuk prediksinya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada Prakirawan Agus Tri yang sudah siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, perkiraannya untuk awal sore ini sampai dengan malam nanti seperti apa? Rekan Agus, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk sore ini hingga awal malam nanti untuk kondisi cuaca Semarang ini, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum cuacanya juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang nih, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil.
0: Baik, terima kasih Rekan Agus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Itu tadi peringat ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: sore hari ini pendengar, silahkan kami juga tunggu bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh melalui WhatsAppnya Pro 1 ya. Sambil saya akan cek dulu pendengar informasi arus lalu lintas dalam live traffic dari wilayah hukum Polres Salatiga ya, bersama Kanit Patroli Satlantas Polres Salatiga, Ibda Sumarno di ujung telepon. Pak Sumarno, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik.
1: Salam sigap,
0: salam presisi. Baik Pak Sumarno, pantauannya untuk sore hari ini, weekend, Sabtu Minggu ya, libur, apakah di Salatiga terpantau padat atau lengang saja ini Pak Sumarno?
1: Iya Mas, selamat sore, dilaporkan saya dari Salantas Polres Salatiga, tempatnya saya sebagai Kanitor Jawali, dilaporkan untuk wilayah hukum Polres Salatiga sampai saat ini aman kondusif, tidak ada kejadian yang menonjol. Berikut dilaporkan untuk di wilayah Salatiga.
0: Baik,
1: khususnya di Jalan Lingkar itu agar lebih hati-hati Mas, karena untuk mobil yang tanjakan tajam itu kebanyakan mobil itu harus mengendalikan. Gitu,
0: Pak. Oke, baik. Ya. Jadi silakan bisa berhati-hati untuk beberapa wilayah yang ada di Salatiga, begitu ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Sumarno tadi. Himbauannya ini Pak Sumarno untuk pengguna jalan yang melintas di wilayah Salatiga?
1: Iya, ada himbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk nanti di jalan Kali Taman ada penutupan arus karena ada arakan tumpengan agung yang itu tradisi dari masyarakat yang dijadikan kegiatan tahunan, yang nanti tepatnya di Jalan Pemuda arusnya ditutup. Berikut nanti diarahkan ke Jalan Buk Suling, Kali Taman. Begitu Mas, dan kami himbau masyarakat pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan berlantas. Begitu Mas, dan dilaporkan juga tadi giat pagi fun bike dan fun run sudah berjalanan lancar. Begitu Mas.
0: Oke, baik. Pak Sumarno, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Pak.
1: Sama-sama, selamat sore, salam presisi, salam sigap, salam hadir.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk live traffic bersama Kanitur Jawali Satlantas Polres Salatiga, Ibda Sumarno, yang bertugas untuk sore hari ini.

0: Di situasi seperti ini, pendengar, nampaknya memang peluang usaha, ya, pekerjaan menjadi hal yang penting. Nah, bagaimana kalau semisal Babin Kamtipas ini juga hadir untuk memberikan peluang tersebut, pendengar? Kita akan cari tahu ya informasinya bersama Babin Kamtipas dari Desa Kranggan, pendengar, Polsek Tersono ya, Polres Batang, Bripka Ainyong Priambodo, pendengar, yang akan memberikan informasi ini terkait dengan Babin Kamtipas yang memberikan peluang usaha kerja kepada warga desa binaan ya, untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Pak Ainyong, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Ainyong, ini menarik ya kalau kita berbicara ada peluang usaha untuk masyarakat ini. Ini bentuknya seperti apa, Pak Ainyong?
1: Jadi kita selaku Babin Kamtipmas Polsek Tersono itu mencari data ataupun menjaring dari masyarakat ataupun warga yang kesulitan untuk mencari pekerjaan, terus kita melakukan pelatihan gitu, Om. Setelah itu kalau sudah kita data untuk pelatihan, baru kita diarahkan untuk menjadi daster dan kita mencarikan sumber-sumber yang mempunyai ataupun produksi daster, kita tarik untuk kerjasama. Begitu dari saya, Om, ya.
0: Oke, baik. Dan respon dari masyarakat di sana seperti apa ini, Pak Ainyong?
1: Alhamdulillah, antusias dari masyarakat, dari yang muda ataupun tua, cukup antusias dan ramai, bahkan meminta agar tiap kali ada peluang ataupun itu di-share ataupun kita turun langsung ke lapangan, begitu, Pak.
0: Oke, tapi apakah nanti tidak menutup kemungkinan kegiatan ini bisa berlangsung rutin ini atau seperti apa ini, Pak, nantinya?
1: Insya Allah, dengan saya sendiri yang terjun langsung, kita dampingi, rutinitas pasti ada untuk terlangsungannya berlanjut. Kedepannya pasti kita berhasil dan sukses untuk mewujudkan masyarakat, membantu ekonominya.
0: Oke, baik. Pak Ainyong, mungkin terakhir ini juga ada himbauan atau pesan-pesan yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini, entah itu Kamtipmas ataupun ikut juga untuk bisa bareng-bareng berkomunikasi bersama Pak Babin untuk memberikan peluang kerja, atau pesannya ini seperti apa, silakan.
1: Ya, kalau dari saya selaku Babin Kamtipmas mengimbau agar masyarakat jangan patah semangat terkait masalah ekonomi yang seperti ini. Kita menyikapinya dengan tenang dan kreativitas kita junjung tinggi. Apabila kesulitan mencari, kita sharing dengan Pak Babin ataupun carilah polsek terdekat, kita sharing, kita tampung semuanya. Pintu lebar-lebar untuk masyarakat jika ada kesulitan. Begitu.
0: Oke, baik. Pak Ainyong, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak Ainyong.
1: Selamat sore kembali, Om. Terima kasih kembali.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtipmas ya, dari Desa Keranjang, Kranggan, Kecamatan Tersono, pendengar, Polsek Tersono, Polres Batang ya, Bripka Ainyong Priambodo, yang sudah berbagi informasi ya, yang terkait dengan peluang usaha kerja yang diciptakan, pendengar, kepada warga desa binaan dengan cara pelatihan dan menjahit daster ya. Oke, informasi ini juga harus menutup jumpa kita, pendengar, dalam Semarang sore ini. Ini ya, saya ucapkan terima kasih. Saya harus pamit dulu, tapi jangan khawatir. Informasi lagu-lagu pilihan kami sudah siapkan untuk Anda, pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana ya. Nanti juga azan maghrib pukul 17:35, pendengar, di susul dengan lagu-lagu religi kami putarkan. Dan juga kultum ya, Ustadz Rahmat Hidayat, satu judulnya memanfaatkan waktu luang. Tetap bersama kami, Persatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, ada dua hal yang kebanyakan orang tidak pandai memanfaatkannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Padahal kepandaian memanfaatkan waktu merupakan permasalahan penting dan sensitif karena menyangkut setiap manusia. Selama ini setiap insan mengetahui urgensi waktu, namun banyak yang belum pandai bagaimana cara memanfaatkannya. Waktu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hasil apapun. Bahkan tidak jarang, banyak di antara manusia secara sengaja membuang-buang waktu tanpa tujuan yang jelas. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia merugi di dalamnya karena tidak pandai memanfaatkannya, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, siapa yang pandai menggunakan waktu kosong dan kesehatannya untuk taat kepada Allah, dialah orang yang beruntung. Sebaliknya, jika menggunakan untuk melakukan maksiat, dialah orang yang merugi. Karena habis luang, datang kesibukan, dan habis sehat, datang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat mentasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, ada beberapa cara mengisi waktu kosong. Yang pertama, aktivitas terarah. Umar bin Khattab pernah berkata, saya sangat benci kepada seorang pengangguran yang tidak melakukan aktivitas duniawi atau ukhrawi. Yang kedua, para pendengar yang berbahagia, yaitu bergaul. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Dia memerlukan kawan untuk bertukar pikiran, memerlukan mitra untuk berinteraksi, dan memerlukan lingkungan untuk beradaptasi. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bergaulah dengan orang muslim dengan hatimu, dan bergaulah dengan orang non-muslim dengan akhlak baikmu. Jadi, seorang muslim tidak dibenarkan hidup menyendiri, tetapi harus bergaul dengan orang lain dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Yang ketiga, cinta membantu. Jika manusia hidup untuk dirinya sendiri, dia akan merasa sepi dan sempit. Namun jika peduli terhadap orang lain, dia akan merasa hidup ini indah, panjang dan berkah. Karena kehidupan tidak dinilai dengan tahun, akan tetapi dihitung dengan kepuasan rohani dan nilai rabbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang yang membantu kawannya, Rasul memberi isyarat dengan jari beliau, lebih utama daripada iktikaf di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya, selama 2 bulan. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, cara yang keempat untuk mengisi waktu kosong adalah bergaul dengan orang soleh. Kondisi akhir zaman yang penuh dengan maksiat, krisis yang berkepanjangan, bencana dan musibah yang bertubi-tubi mengharuskan setiap muslim untuk bergaul dengan kelompok orang yang soleh. Orang yang soleh yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan setiap gerak langkahnya mengacu pada perintah dan larangan Allah. Langkah pendekatan kepada orang-orang soleh ini
dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Imam Syafi'i pernah berkata, setiap orang pasti ada yang menyukainya dan ada pula yang membencinya. Maka orang harus selalu bersama dengan orang ahli taat kepada Allah. Oleh karena itu, di awal tahun baru 2023 ini, marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, waktu tidak pernah kembali. Mari kita isi waktu dengan amal-amal kebaikan, karena pada hakikatnya, amal kebaikan dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Mari kita bersegera untuk berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Bersegera meninggalkan kemaksiatan kepadanya selagi ada waktu. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres, ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Info Pro 1.
1: BMKG mengingatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah lewat kegiatan Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan tingkat provinsi sebagai upaya mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut BMKG, harus ada edukasi masyarakat, khususnya nelayan, agar memanfaatkan platform resmi BMKG untuk menyajikan informasi cuaca maritim secara real-time. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengemas edukasi anti-narkoba lewat program Jelajah Ruang bagi para pelajar dengan mengenalkan secara langsung tugas, fasilitas, serta berbagai alat peraga terkait pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba. Kepala Tim Rehabilitasi BR Kabupaten Batang, Ardi Yusuf, mengatakan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar maupun mahasiswa yang ingin mempelajari atau meneliti metode BNN dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.
0: Info Pro 1.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo pendengar Pos 1, kembali kita eksplor bersama ya di program Jalan-Jalan Asik. Saya Aldi, masih siap menemani Anda untuk jalan-jalan dan menemukan cerita-cerita unik dari berbagai daerah. Dan kali ini, kita akan mencoba satu makanan ringan yang berasal dari Boyolali. Dan kita akan menikmati cemilan inovatif yang bernama Abon Lele. Kita kenalan dulu dengan Abon Lele khas Boyolali. Sekilas mungkin terdengar biasa ya, karena kita sudah akrab dengan abon sapi atau abon ayam. Tapi yang satu ini punya rasa yang beda. Abon lele dibuat dari daging ikan lele yang segar, yang diolah hingga kering. Kemudian dibumbui dengan rempah pilihan yang menghasilkan aroma gurih khas. Ketika dicicipi, rasa renyah, gurih, dan sedikit manis meninggalkan sensasi ringan di lidah tanpa rasa amis sama sekali. Uniknya, abon lele ini bisa dinikmati dengan nasi hangat atau roti, bahkan menjadi lauk praktis untuk bekal perjalanan. Sekali coba, rasanya membuat Anda pengen tambah lagi dan juga lagi. Nah, kalau kita telusuri sejarahnya, abon lele khas Boyolali sudah dikenal sejak beberapa dekade lalu dan berakar dari kehidupan masyarakat pedesaan yang kreatif dalam mengolah hasil ikan lele. Hidangan ini lahir dari seorang warga yang mencari cara agar lele dengan ukuran besar tetap disukai pasar, hingga tercipta ide mengolahnya menjadi abon. Dari sekedar upaya menjaga nilai pasar, saat ini abon lele menjadi kebanggaan kuliner Boyolali yang menunjukkan kearifan lokal dalam mengubah bahan sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Cita rasanya yang gurih dan aroma yang menjadi khas menjadikannya oleh-oleh favorit yang membawa kehangatan rasa rumahan dimanapun Anda berada. Yang membuat abon lele khas Boyolali begitu unik bukan hanya bahan dasarnya, tetapi juga pengolahannya yang penuh ketelatenan. Daging lele yang lembut diolah perlahan sampai kering sempurna tanpa kehilangan rasa gurih alaminya. Bumbu rempah khas Jawa seperti lengkuas, serai, dan daun salam memberikan aroma wangi yang khas dan menggoda. Teksturnya renyah, tapi tetap lembut saat dikunyah, menciptakan keseimbangan rasa yang manis, gurih, dan pas di lidah. Inilah yang menjadikan abon lele bukan sekedar lauk pelengkap, melainkan sajian yang menghadirkan cita rasa tradisional yang menghadirkan citra tradisional dengan sentuhan istimewa yang menyenangkan. Penyajiannya sederhana, namun menggugah selera. Abon lele khas Boyolali ini biasanya dikemas rapi dalam wadah atau bungkusan plastik bening yang memperlihatkan warna coklat keemasan hasil sangrai sempurna. Ketika dibuka, aromanya langsung menyebar. Wangi gurih yang khas langsung menggoda untuk dicicipi. Abon ini bisa dijajikan dengan nasi yang sangat praktis ketika bepergian. Teksturnya ringan, tidak berminyak, dan bisa dinikmati kapan saja. Rasanya yang gurih dan juga renyah membuat setiap suasana terasa akrab dan membawa ingatan akan kehangatan dapur rumah di pedesaan Boyolali. Pendengar, itu dia keistimewaan abon lele Boyolali, sajian sederhana yang lahir dari kreativitas masyarakat yang sekarang menjadi kebanggaan daerah. Siapa sangka, dari lele yang bisa dibudidayakan, kita bisa menciptakan hidangan gurih yang disukai banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan acara untuk kali ini. Besok kita jalan-jalan lagi di Jalan-Jalan Asik.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: apa saja faktor resiko stroke menurut Profesor Dr. Maria Widyastuti? Inilah penuturannya.
1: Sebetulnya itu adalah penyakit yang umumnya akan diderita oleh banyak orang. Yaitu pertama, hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes. Karena sekarang banyak banget ya, karena kita tahu sekarang banyak makanan enak itu sangat menggoda itu. Jadi mungkin banyak yang kemudian muncul diabetes. Yang ketiga, kolesterol tinggi. Kemudian yang keempat itu adalah kebiasaan yang tidak baik, yaitu merokok. Satu lagi memang ditambahkan kalau aktivitas fisik itu kurang. Kemudian itu masuk akal ya, karena aktivitas fisik itu kalau punya gula membantu menurunkan. Kalau hipertensi juga membantu menurunkan, sebetulnya seperti itu. Jadi yang dua ini, rokok sama

Kalau Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

nih yang datang nawarin Iko. Dia mau ngajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Eh konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan?

Pendengar, tahukah Anda, pisang yang sering Anda makan ternyata termasuk keluarga beri. Secara ilmiah, pisang memiliki semua ciri-ciri beri. Tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium, punya daging buah yang lembut, dan dilapisi kulit yang bisa dikupas. Sementara stroberi tidak termasuk keluarga beri. Stroberi bijinya ada di luar dan tumbuh lebih dari satu ovarium. Lucu kan? Namanya beri, tapi tidak termasuk beri. Sedangkan pisang, namanya tidak terdapat kata beri, tapi termasuk beri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Situlu Eri, SMP Negeri 3 Situlu Eri, dan juga di SD Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih.
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batubara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, walaupun memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot, dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus itu akan dalam pembinaan pengadilan yang baru akan kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan Puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajizah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
21: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
22: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
21: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
23: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
21: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawasan.

0: setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Rohani Katolik di RRI Semarang hari ini. Bersama saya, Tika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Wonogiri. Semoga damai dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, khususnya Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Jangan takut, sebab Allah memelihara kita. Mari kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan ini sungguh menjadi terang dalam perjalanan hidup kita. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami kehendakmu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga sabdamu menjadi terang yang menuntun langkah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapak, di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salah satu pengalaman yang paling sering dialami manusia adalah rasa takut. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut gagal, takut ditolak, takut masa depan yang tidak pasti, bahkan takut menghadapi berbagai masalah yang datang silih berganti, yang kadang datangnya tidak kita ketahui. Rasa takut adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa rasa takut tidak boleh menguasai hidup orang beriman. Menarik sekali bahwa dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sampai 3 kali mengucapkan kata-kata, "Jangan takut." Ini menunjukkan bahwa Yesus memahami pergumulan para muridnya. Pada saat itu, para murid akan diutus untuk mewartakan Injil. Mereka akan menghadapi penolakan, penghinaan, bahkan penganiayaan. Karena itu Yesus menguatkan mereka agar tetap setia. Jangan takut karena kebenaran akan menang. Yesus berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka."
Seringkali kita melihat ketidakjujuran seolah-olah menang. Orang yang berbuat jahat tampak berhasil. Kebohongan kadang terlihat lebih kuat daripada kebenaran. Namun Yesus mengingatkan bahwa pada akhirnya kebenaran akan dinyatakan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena itu orang beriman tidak perlu takut untuk hidup benar. Mungkin saat ini kejujuran membuat kita rugi. Mungkin kesetiaan kepada iman membuat kita diejek. Namun Tuhan mengetahui semuanya itu. Allah melihat air mata, perjuangan, dan kesetiaan anak-anaknya. Kebenaran yang berasal dari Allah tidak akan pernah kalah. Yang kedua, jangan takut karena Allah memelihara kita. Bagian yang sangat indah dari Injil hari ini adalah ketika Yesus berbicara tentang burung pipit.

pipit adalah burung yang kecil dan murah harganya. Namun Yesus berkata bahwa tidak seekor pun jatuh ke bumi tanpa seizin Bapa. Kemudian Yesus menambahkan, rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Artinya Allah mengenal kita secara pribadi. Tidak ada satupun bagian hidup kita yang luput dari perhatiannya. Kadang-kadang kita merasa sendirian menghadapi masalah ketika sakit. Kita merasa ditinggalkan. Ketika ekonomi sulit, kita merasa Tuhan jauh. Ketika doa belum terkabul, kita merasa Tuhan tidak mendengar. Padahal Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Seorang ayah yang baik selalu memperhatikan anak-anaknya. Demikian pula Allah Bapa kita. Mungkin Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Karena itu Yesus berkata, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalimat ini menjadi penghiburan besar bagi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kita berharga karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Maka, Bapak Ibu, janganlah takut dan selalu percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jangan takut mengakui iman kita. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Menjadi pengikut Kristus tidak selalu mudah. Saat ini mungkin kita tidak mengalami penganiayaan fisik seperti para martir dahulu. Namun kita menghadapi tantangan yang berbeda. Ada godaan untuk malu menunjukkan identitas sebagai orang Katolik. Ada godaan untuk diam ketika melihat ketidakadilan. Ada godaan untuk mengikuti arus dunia meskipun bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Maka Yesus mengajak kita untuk berani menjadi saksi iman. Mengakui Kristus tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Misalkan, jujur dalam pekerjaan, setia dalam keluarga, peduli kepada sesama, rajin berdoa, aktif dalam kehidupan menggereja, menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Ketika hidup kita mencerminkan kasih Kristus, kita sedang mengakui Yesus di hadapan dunia. Maka marilah kita berani untuk mengakui Kristus di depan dunia dengan kesaksian-kesaksian nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga semakin banyak orang melihat akan kasih Kristus itu. Yang keempat, relevansi sabda Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini banyak orang hidup dalam kecemasan, krisis ekonomi, masalah keluarga, persaingan hidup, penyakit, dan berbagai ketidakpastian sering membuat hati kita gelisah dan takut. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketakutan tidak boleh mengalahkan iman. Iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Iman bukan berarti percaya bahwa Tuhan hadir di tengah masalah. Iman berarti tetap berharap ketika keadaan belum berubah. Iman berarti tetap melangkah bersama Tuhan meskipun jalan terasa berat. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menemukan kekuatan baru untuk menjalani hidup. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib,
Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam setiap salib kehidupan kita. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, marilah kita melakukan beberapa hal sederhana, seperti menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa, belajar mempercayakan masa depan kepada penyelenggaraan Allah, berani hidup jujur dan benar meskipun menghadapi tantangan, menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari, mengingat bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Ingat, kita sangat berharga di mata Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup tanpa dikuasai rasa takut. Allah mengenal kita, mengasihi kita, dan memelihara kita ketika masalah datang. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika hati gelisah, dengarkan kembali suara Yesus yang berkata, "Jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Semoga keyakinan ini memberi kekuatan bagi kita untuk tetap setia kepada Kristus dan berani menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang menguatkan kami hari ini. Bantulah kami agar tidak dikuasai oleh ketakutan, melainkan semakin percaya kepada penyelenggaraan kasih-Mu. Berilah kami keberanian untuk mengakui dan mewartakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga dalam segala situasi hidup kami tetap setia berjalan bersama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran Mimbar Gereja Katolik. Tuhan memberkati. Damai Kristus senantiasa menyertai kita semua.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Info Pro 1.
1: Ratusan perenang dari berbagai kota di Jawa dan DIY mengikuti kejuaraan renang pemula untuk memperebutkan Piala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tahun 2026. Kejuaraan berlangsung di kolam renang Samapta Aquatik Kota Magelang merupakan kerjasama antara Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kota Magelang dengan Federasi Aquatik Indonesia Kota Magelang. Dieng Caldera Race 2026 tidak hanya menghadirkan ribuan pelari ke kawasan pegunungan Dieng, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Event sport tourism ini diperkirakan mampu menciptakan perputaran uang lebih dari 20 miliar selama penyelenggaraannya.
0: Info Pro 1.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya Bu, Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, gak usah Bu, anak saya sehat kok, ribet juga harus kesana.
0: Tapi Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya Bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu, kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh, ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Selamat malam peringkat pro 1. Malam hari ini ada saya Aldi yang menemani Anda. Kita bertemu di hari Minggu ya, tanggal 21 Juni 2026. Gimana akhir pekan Anda? Semoga juga banyak ya kegiatan-kegiatan yang sudah terlalu dan juga besok Senin sudah siap untuk beraktivitas pendengar. Malam ini kita bahas topik seputar sastra dan juga budaya gitu ya. Karena memang kita mungkin pernah gitu mendengar istilah American Dream ya, yang konon katanya gitu kan bisa diraih dengan cara pergi ke Amerika, menjadi orang yang sukses, merantau gitu ya pendengar ya. Pasti setiap bangsa tuh punya ideologi yang beda. Mungkin American Dream itu goalnya adalah mencari sesuatu yang bernama kejayaan mungkin ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Indonesian Dreams, apakah memang sama gitu? Way of life orang tuh apakah sama sedunia gitu ya pendengar ya. Coba kita akan bahas ya masyarakat dan juga budaya Amerika Serikat dan Indonesia dalam Dream Study bersama dengan dosen kajian budaya Amerika Sastra Inggris Undip, Dr. Sukarni Suryaningsih M. Hum. Selamat malam, Bu Sukarni.
1: Selamat malam, Mas Agil.
0: Dengan apa saya kabar? Aldi, Bu. Kabar sehat ya?
1: Oh, Aldi.
0: Ya, menghubungi Agil, tapi untuk malam ini bersama dengan saya Aldi. Semoga sehat ya, Bu, kabarnya ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Nah, ini saya sebagai seorang apa ya, pecinta film nih, beberapa kali pernah melihat atau mungkin juga mendengar gitu ya, bahwa memang American Dream tuh banyak ditampilkan ya lewat kayak film, movie atau apa gitu ya, sehingga orang-orang itu bisa paham, oh ternyata orang Amerika tuh punya cara pandang seperti ini gitu ya. Tapi kalau sebagai peneliti juga pengajar juga nih, kalau menurut Ibu seperti apa sih, Bu, pendefinisian dari American Dream tadi gitu?
1: Kalau kita melihat ke sejarah ya, sebenarnya yang namanya American Dream ini kan suatu, sederhananya kita sebut slogan aja ya. Slogan atau sebenarnya lebih dari sekedar slogan ya, dia filosofi yang sangat mendasar begitu. Dari bagaimana orang Amerika itu memformulasikan apa yang menjadi tujuan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu bangsa begitu. Jadi kalau sederhananya kan American Dream itu berasal dari filosofi yang awalnya dikemukakan dengan life the pursuit of liberty itu ya, liberty, kemudian the pursuit of freedom itu ya, itu sesuatu happiness, itu adalah sesuatu yang sangat sangat mendasar begitu bagi masyarakat Amerika. Jadi kalau kita melihat definisinya, memang kita akan kembali ke sejarah gitu. Bagaimana sejak perjuangan pertama imigran-imigran yang datang ke Amerika itu, memang mereka mungkin belum memformulasikan itu apa American Dream ya. Tapi mereka tahu bahwa yang sedang mereka kejar ini adalah kesejahteraan di bidang ekonomi dan kesejahteraan di bidang politik gitu. Itu ya. Jadi kalau kita sederhanakan ke sana, definisi sederhananya gitu.
0: Baik, jadi itu secara nggak langsung dipengaruhi dengan gayanya masyarakatnya terbentuk ya, karena kita tahu Amerika kan muncul karena banyak imigran-imigran yang berjuang dari nol gitu ya. Mereka akhirnya menganggap value tertinggi dalam hidup itu pada akhirnya adalah mencapai tadi ya, naik kelas atau gimana gitu, Bu?
1: Iya, betul. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, di mana Amerika muncul sebagai sebuah negara yang dibuat begitu ya. Kita tidak menafikan bahwa benua Amerika itu sudah ada penghuninya sebenarnya, yakni Native American. Tapi orang Eropa yang datang ke sana itu harus kita akui adalah sekelompok masyarakat yang blueprintnya itu sudah ada di Eropa. Tapi mungkin tidak bisa terwujud di sana. Misalnya mereka memahami bahwa negara itu akan lebih baik kalau dipimpin oleh tiga lapis pemerintahan ya, jadi eksekutif, yudikatif, legislatif begitu ya. Itu kan semua adalah satu pemahaman yang lahirnya di Eropa oleh orang-orang Eropa begitu. Tapi mereka mungkin sulit mewujudkannya di Eropa, karena Eropa saat itu adalah bentuknya adalah negara-negara kerajaan ya, aristokrasi, monarki gitu. Mereka bisa membentuk itu demokrasi seperti yang mereka inginkan ya, setelah mereka menyeberang Samudra Atlantik kan begitu. Jadi blueprint itu sudah ada di Eropa. Itulah makanya orang mengatakan motherland-nya Amerika itu Inggris misalnya, atau
0: Secara
1: motherland-nya
0: nggak langsung
1: Amerika itu
0: ya.
1: Adalah Prancis. Ya iya, memang mereka
0: leluhurnya dari sana
1: iya,
0: soalnya gitu ya.
1: Leluhur-leluhurnya. Tapi setiap ide atau filosofi hal-hal mendasar membentuk bangsa dan negara itu, kalau memang berasal dari Eropa, tapi tidak bisa diwujudkan di Eropa. Hanya bisa diwujudkan di tanah
0: Yang baru
1: baru
0: tadi gitu
1: yang
0: ya.
1: Kemudian tanah baru yang kemudian oleh banyak perspektif kan disebut sebagai the promised land gitu ya. Amerika dikatakan sebagai the promised land, the new Kanaan gitu kan, tanah Kanaan baru yang dijanjikan kepada Nabi Musa dan penerus-penerusnya. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mewujudkan Montesquieu dengan pemikiran tripatriat sistem di sana, tidak bisa mewujudkan demokrasi. Itu tadi harus nyebrang ke sana. Jadi memang betul yang dikatakan Mas Aldi bahwa kita tidak bisa melepaskan ide American Dream itu dari bagaimana masyarakat-masyarakat yang kelompok masyarakat yang membentuk Amerika Serikat ini gitu.
0: Baik. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesian Dream ini kan satu, kita beda gitu ya Bu ya. Kita menyatunya beda, kita menyatu dengan perjuangan, ada juga kerajaan-kerajaan, bahkan juga pulau-pulau kita kan juga begitu banyaknya gitu ya. Apakah sama gitu ketika kita gambarkan Amerika yang berasal dari berbagai imigran tadi dengan kita Bu yang prosesnya juga sama-sama meraih kemerdekaan tadi gitu ya?
1: Ya, memang ini menarik, pertanyaannya sederhana, menarik, dan kayaknya butuh anu ya.
0: Berapa butuh SKS Bu? Coba ya. Saya penasaran soalnya.
1: Bisa, bisa 4 SKS. Ada satu, menurut saya ada satu peristiwa yang memang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan begitu ya. 1776 Amerika merdeka dari Inggris mendeklarasikan kemerdekaannya begitu dalam revolusi Amerika. Tapi peristiwa ini loh Mas, apa peristiwa bermigrasi dari Eropa menyeberang lautan Atlantik itu efeknya ternyata luar biasa gitu. Karena mereka kan kemudian seperti sangat terpisah dengan motherland-nya, sekalipun ide-ide mendasarnya memang diinspirasi oleh kehidupan Eropa. Tapi bahwa kalau kita kita tengok ke sejarah ya, ada satu peristiwa yang di Amerika Serikat itu kita sebut sebagai Boston Tea Party. Ya, ini salah satu dari yang kemudian melahirkan puncak dari Revolusi Amerika. Itu salah satunya adalah mereka diminta untuk membayar pajak kepada kerajaan Inggris dan mereka menolak itu karena apa? Mereka tidak memiliki perwakilan, orang-orang Inggris di Amerika itu tidak ada yang memiliki perwakilannya di kerajaan Inggris. Nah, itu mereka dalam konsep berpikir bahwa bagaimana mungkin Anda memberi pajak kepada kami yang notabene terlepas sekian ribu kilometer Samudra Atlantik dan kami nggak punya representasi di sana, gitu ya. Jadi keinginan untuk membuat negara yang independen ini sangat besar dan bentangan inilah yang menurut saya membedakan dengan Indonesia. Mengapa? Karena kita lahir dari negara-negara kecil berupa Nusantara itu ya, kerajaan-kerajaan Nusantara. Tapi kan memang kita yang berpindah itu bukan fisik kita kan ya. Hanya apa namanya perspektif ini. Perspektif mindset berpikir yang awalnya kerajaan sekarang menjadi republik kan begitu. Tapi secara fisik kita

0: individu-individu imigran itu menyeberangi Lautan Atlantik untuk mendirikan suatu negara.
1: Jadi mereka,
0: bahkan Amerika
1: apalagi
0: dikatakan,
1: mungkin sekarang juga apa sudah berapa generasi, jadi kayak istilahnya kayak ya mereka akhirnya munculnya dengan tadi ya American Dreams tadi ya, bukan dengan tanah kelahiran yang ditinggalkan jauh gitu ya Bu ya berarti.
0: Ya, ya. Dan itu kemudian menjadi semacam filosofi yang mengikat para imigran-imigran yang notabene berbeda secara ras, secara etnis dari berbagai negara, bukan? Jadi itu menjadi kayak semacam lem yang merekatkan mereka sebagai imigran yang berbeda-beda dari berbagai negara itu tadi. Gitu.
1: Tapi kalau boleh ditanyakan gitu ya, sebenarnya nilai inti budaya dari American Dream sama Indonesian Dream itu kalau bisa ditemukan seperti apa gitu Bu? Dan juga apakah memang sangat kontras atau hampir sama gitu?
0: Ujungnya barangkali adalah kesejahteraan. Ujungnya adalah kesejahteraan. Artinya kalau kita bicara American Dream itu polanya ada dua, kesejahteraan di bidang ekonomi dan kesetaraan di bidang politik gitu. Jadi ada istilah from rag to riches, dari orang yang tidak punya apa-apa bisa menjadi orang yang paling kaya begitu. Kalau kita nonton film, Mas Aldi pernah nonton film itu kan ya, The Pursuit of Happiness,
1: misalnya. Will Smith ya itu ya.
0: Ya, ya, itu kan sangat sangat kelihatan sekali. You work hard, Anda dapat uang. Jadi gitu ya. Jadi kesejahteraan itu ukurannya adalah uang. Gitu. Sama-sama orang yang tidak punya duit sama sekali. Coba bandingkan kalau misalnya kita nonton film untuk melihat Indonesian Dream ya. Contohnya misalnya kalau kita nonton film apa deh, Keluarga Cemara misalnya.
1: Yang keluarga nilai utamanya gitu mungkin ya Bu ya.
0: Iya, okay. Keluarga Cemara itu kan juga ekonomi morat-marit kan itu juga. Iya, tapi ada hal yang membedakan kalau di sana, di Amerika itu Anda perlu sangat kerja keras untuk bisa menghasilkan ini. Kalau di Keluarga Cemara itu kita melihat bahwa kerja keras iya, tapi kalau keluarga sampai hancur kayaknya enggak
1: ya.
0: Deh. Iya, kayaknya enggak deh kayak gitu. Tapi ujungnya adalah kesejahteraan kan ternyata.
1: Jadi itulah kenapa orang Indonesia tuh sangat-sangat ramah mungkin ya, beda sama individualis yang muncul di Amerika, karena memang mereka sejak lahir tuh udah harus bertarung dengan dirinya sendiri ya, dengan orang lain sekeras itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi Bu terkait dengan tolak ukurnya seperti apa, karena yang namanya dream kan pasti ada yang dicapai gitu ya. Kita tidak dulu, pendengar juga boleh bergabung, silakan jika ada punya pertanyaan nih seputar American Dream atau mungkin juga Indonesian Dream seperti apa perbedaan kita gitu ya. Saya tunggu lewat telepon ya 0248316686 atau boleh ke WhatsAppnya Pro 1 0816666886.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
6: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
9: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Pendengar, setiap mimpi itu kan katanya harus diraih ya, berbagai macam cara tuh bisa meraihnya. Tapi kadang tuh kita sempet mendapatkan kesimpulan, kayaknya kalau di Indonesia itu orang dianggap sukses atau berhasil tuh kalau satu pasti misalkan my single, harus punya keluarga gitu ya, harus menikah, harus punya anak, harus punya jodoh, atau mungkin juga harus naik haji, atau mungkin juga banyak gitu ya. Beda mungkin dengan bahkan juga negara lain atau mungkin juga Amerika gitu ya, kalau yang sering kita tonton di film-film gitu ya, dia kan pasti juga influensi dari sana gitu kan, pasti akan sangat beda gitu, atau bahkan juga mungkin seperti apa. Kita akan coba tanya kepada Bu Sukarni ya, gimana Bu, apakah memang tolak ukur sebuah mimpi dari American Dream juga Indonesia itu begitu sejauhnya gitu ya, atau memang ada jembatan benang merah dari keduanya gitu Bu?
1: Karena latar belakang yang berbeda itu tadi ya, jadi kemudian yang satu adalah negara dengan penekanan lebih banyak ke individual, sementara di kita, Indonesia dengan ketimuran kita ini lebih ke komunal gitu. Itu kemudian menciptakan yang disebut dengan kesuksesan ala dreamnya masing-masing ini juga jadi berbeda gitu. Kalau American Dream itu barangkali kepada capaian yang sifatnya itu material, bisa jadi kata sederhananya aset begitu misalnya ya. Kalau kamu usia segini itu sudah berapa tabunganmu, karirmu bagaimana, dan sebagainya begitu. Sementara kalau di kita itu apa yang dikatakan Mas Aldi itu kan sangat terasa sekali, iya. Uang dapat, karir dapat, tapi kan pertanyaannya kemudian mengarah kepada hal-hal yang memungkinkan kita sebagai individu itu apakah bisa connect dengan apa yang diiakan secara komunal, misalnya berkeluarga gitu. Itu kan secara komunal sangat tinggi demand-nya ya di tengah-tengah kita gitu ya. Setinggi apapun, sesukses apapun kita, begitu ada satu celah kosong kita masih jomblo gitu. Itu kan pasti akan menohok seolah-olah keberhasilan kita itu kurang sempurna gitu. Kayak kurang komplit gitu. Karena oh ternyata yang dikejar dalam Indonesian Dream itu jangan-jangan adalah manusia yang utuh gitu ya. Utuh tuh artinya karir iya, uang iya, keluarga juga ada gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau American Dream itu aset deh, materi. Kalau Indonesian Dream itu plus status gitu. Ada yang mengatakan begitu. Tapi saya rasa ya memang karena starting secara budaya atau nilai-nilai akar budaya kita memang
0: beda ya,
1: seberbeda ya. Itu gitu, seberbeda itu sehingga menerjemahkan kesuksesan American Dream dan Indonesian Dream dalam perspektif yang sangat berbeda begitu.
0: Nah ini masing-masing tantangannya seperti apa Bu? Karena kadang kita melihat budaya sana juga pasti mereka juga mungkin mikir juga kayak apa ya, susah gitu ya. Kita juga mungkin juga melihat sebenarnya susah gak untuk bisa mewujudkan masing-masing dreams tadi dengan kondisi di masing-masing negara gitu ya Bu ya saat ini gitu.
1: Ya sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka itu kan juga kurang lebih bukan kurang lebih sama ya, karena tingkat kemakmuran kan berbeda-beda. Ukuran dolar kita hari ini aja beda ya Mas ya. Jadi artinya tapi kita dihadapkan pada kendala-kendala yang kurang lebih sama kan ya. Misalnya isu mengenai UMR, biaya hidup gitu kan. Itu juga untuk hidup layak itu sekarang untuk meraih Indonesian Dream itu kan juga gak gampang. Ya, kalau misalnya kita sudah selesai sarjana, nyari kerja, apa istilah ordal dan KKN itu juga masih apa ya, masih ada juga biaya pendidikan juga nggak murah gitu. Sementara di sana pun ya oke, student loan itu memungkinkan orang untuk bisa apa berhutang kepada universitas, lalu dia bisa bisa menutupi hutang itu dengan bekerja di dalam universitas tersebut. Misalnya menjadi asisten apa yang kemudian dihargai per jamnya berapa sehingga bisa mengcover biaya pendidikan dia. Tapi setelah lulus pun ternyata banyak juga masih meninggalkan hutang ke universitas. Tapi ada student loan itu ya yang memungkinkan orang kemudian bisa tetap sekolah atau kuliah gitu ya.
0: Baik.
1: Healthcare di Amerika juga
0: luar biasa.
1: Juga apa luar biasa sama seperti BPJS di sini. BPJS mungkin teraih begitu ya, tapi seringkali sistemnya membuat kita kayak antara iya dan tidak ini kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak bisa dan sebagainya.
0: Jadi masing-masing tuh tetap ada hambatannya gitu ya Bu ya. Tapi ini kalau dilihat ini kan nilai ini kan memang diturunkan turun-temurun ya Bu ya, lewat budaya, lewat tanah masyarakat gitu ya. Ada pergelakan nggak sih Bu dari generasi masa kini terhadap dua dream study? Apakah memang itu masih menjadi way of life-nya generasi muda atau memang sudah ditinggalkan gitu Bu? Atau memang ada jenis baru malah dream yang muncul baru gitu di generasi muda ini?
1: Saya melihatnya kalau kita bicara pada esensi yang sifatnya kesetaraan begitu ya, ide-ide mengenai kesetaraan di bidang politik kemudian kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan, itu sebenarnya adalah dua nilai yang tidak akan pernah lekang oleh zaman sebenarnya. Di negara manapun, nggak hanya American atau Indonesian Dream saja, tapi dimanapun akan sama sebenarnya. Kalaupun tah terjadi apatisme Gen Z gitu terhadap apa iya American Dream itu masih relevan atau gitu ya. Relate sama kehidupan mereka atau tidak. Tapi sepanjang kita bicara mengenai kesejahteraan, bukannya itu merupakan sesuatu yang akan terus diperjuangkan gitu. Sekalipun dengan cara-cara yang setiap generasi akan berubah misalnya ya. Contoh sekarang misalnya kalau yang kita dapati sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang tampaknya kalau di sekitar kita ini yang tampaknya kayak nggak kerja gitu, tapi kok bisa survive,
0: gaya hidupnya,
1: iya gaya hidupnya bisa. Oh ternyata mereka main saham atau mereka melakukan online apa bisnis dan sebagainya.
0: Life work balance atau, jalan ya Bu ya kalau mungkin ya lah, di anak zaman sekarang ya.
1: Itu kan betul-betul sesuatu yang mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu tidak tergambarkan. Sama sekali nggak tergambarkan. Tapi entah perubahan gaya hidup macam apapun, baik di perspektif American Dream atau Indonesian Dream, itu saya melihat intinya adalah pada kesejahteraan itu. Jadi apakah masih relate sepanjang tentang kesejahteraan akan selalu relate begitu ya. Tapi sebagai sebuah jargon, misalnya itu dianggap sebagai philosophical ideas, okelah itu bahasa akademiknya gitu ya. Tapi sebagai sebuah slogan yang terus-menerus diucapkan, itu apakah masih relevan? Paling tidak sampai hari ini ketika Obama atau Trump itu inaugurasi speech-nya tetap selalu memunculkan American Dream
0: slogannya
1: begitu ya.
0: Artinya itu ya, masih dijadikan patokan gitu ya.
1: Masih dijadikan patokan.
0: Mungkin karena Trump-nya boomer kali ya Bu ya. Mungkinnya kalau presidennya muda mungkin beda love apa mungkin ya. Tapi ya kita masih bisa melihat bahwa itu ya.
1: Tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana pidato-pidato wali kota muda dari New York itu juga masih mengatakan mengenai American Dream. Artinya itu masih sesuatu yang kalau itu sebagai sebuah jualan politik begitu,
0: masih
1: itu masih sangat masih dipakai. Yang menjadi PR kita kan kita memang tidak pernah belum sempat memformulasikan kira-kira Indonesian Dream itu seperti apa, ataukah itu sesuatu yang sifatnya abstrak dan scattered gitu ya, menyebar di aspek-aspek apapun sehingga memang pemaknaan dari satu presiden ke presiden yang lain itu selalu berbeda-beda gitu. Baik. Atau ya memang ke Pancasila itu tadi ya, kesejahteraan.
0: Ini jadi yang saya mau tanyakan Bu, ini kan kayak apakah materi itu tidak menjadi hal utama dalam Indonesian Dream ya gitu? Dan kalau misalkan tidak seperti Amerika sedras itu karena apa Bu? Apakah memang kita diajarkan untuk kayak apa ya, budaya nerimo, mungkin orang Jawa kan gitu ya Bu ya? Atau mungkin memang seperti apa nih Bu? Padahal juga budaya luar Jawa juga banyak yang tentang materi juga gitu kan ya.
1: Betul. Kalau kita balik ke film tadi ya, yang Pursuit of Happiness sama satu lagi Keluarga Cemara, itu ada satu ada berbagai adegan yang kita bisa melihat bahwa si tokoh utama yang di Pursuit of Happiness ini kan memang all out kerja gitu. Jadi anak itu cuma jadi apa Mas, kayak jadi hiasan saja gitu. Sementara di keluarga cemara kan seluruh keluarga itu apa namanya, bersatu padu, saling saling membantu gitu. Jadi kita boleh kolaps secara ekonomi, tapi ada hal yang harus kita kejar bersama, yakni kebersamaan, keguyuban. Dan itu kan balik kepada nilai-nilai komunal itu tadi ya, bahwa kita bisa mencapai kesuksesan itu kalau tidak harmoni dengan kanan kiri kita, itu juga tidak bisa dianggap sebagai sukses ala Indonesian Dream. Tampaknya
0: tapi itu relevan dengan zaman sekarang nggak Bu, yang in this economy gitu ya, orang bilang kan justru malah kayak udah nggak zaman nih banyak anak banyak rezeki, bahkan juga sudah mulai ada perubahan kayak ya kita manggulnya kembali ya, ya benar Bu, sudah gitu. Ada seperti itu, gimana tuh Bu gambarannya?
1: Artinya ini jadi PR kita ya, kayak Mas Aldi ya, untuk meredefinisi lagi apa sih yang disebut dengan guyub gitu ya, guyub yang apa namanya, kerukunan, apa solidaritas sosial, solidaritas itu macam apa sih, kalau kemudian orang sudah tidak lagi apa berpikir bahwa orang harus apa namanya harmoni dengan keluarga. Kalau memang tidak memutuskan untuk tidak ingin berkeluarga, lalu bagaimana dong, apa tidak bisa disebut saya sebagai orang yang sukses, seperti itu ya. Itu yang ini akan menarik untuk melihat bagaimana masyarakat kita dengan akar budaya yang sebenarnya komunal itu bergerak menuju ke individual gitu. Ya, dan itu ditolong, ditopang oleh semua lini. Kalau Mas Aldi bisa, saya yakin Mas Aldi selalu mengamati bagaimana perubahan-perubahan masyarakat kita itu sangat menuju ke arah sana. Apa namanya, media sosial itu membuat kita menjadi itu tadi, lebih dekat dengan orang yang jauh daripada
0: pengaruhnya lebih kerasa ya Bu ya, mungkin ya, untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang ya.
1: Dan iya, menuju ke individual itu terlihat sekali.
0: Dan sepertinya itu juga dialami oleh semua bangsa. Jadi kayaknya istilahnya kayak apakah itu menjadi global dreams, kita nanti akan bahas lagi. Kita masih punya satu segmen lagi ya Bu ya. Pendengar tetap bersama kami, kita masih akan menghadirkan topik seputar American Dreams dan juga Indonesian Dream. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.

Indonesia, hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis, aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Mimpi ini pasti punya tujuan pendengar ya, dan kalau Anda pengen mewujudkan mimpinya, bangun ya, jangan mimpi terus gitu ya. Mungkin kita melihat bagaimana perubahan zaman gitu pendengar ya, beda dari zaman dulu sama zaman sekarang, tapi yang jelas nilai-nilai baik dari Indonesian Dream atau mungkin juga American Dream masih bisa kita pilih mana yang paling pas buat kita gitu ya. Bu Sukarni, kalau melihat bagaimana kebutuhan zaman saat ini ya, ini apakah Indonesian Dream masih bisa dijadikan sebagai way of life atau tujuan gitu Bu untuk kita masa depan gitu?
1: Iya, saya rasa dalam konteks bahwa PR kita ini kan sebenarnya mewujudkan, bukan mengartikulasikan ya, Indonesian Dream itu kayak apa gitu. Tadi saya mengatakan itu abstrak semuanya, tapi salah satu intinya kan kalau kita menengarai dari yang abstrak itu adalah tentang kesejahteraan dan harmoni itu ya. Kalau kita masih menginginkan nilai-nilai komunalisme kita itu masih mengakar kuat, nilai-nilai harmoni lingkungan itu masih kuat begitu. Dan apakah ini masih relate, relevan untuk kehidupan Indonesia di masa depan? Iya, saya rasa kita tidak boleh meninggalkan akar kita gitu, dan belum terlambat begitu ya untuk kembali mengingatkan mengenai ciri-ciri atau karakter-karakter kita yang memang khas kita gitu dan tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain, salah satunya itu tadi keinginan kita untuk selalu menjaga harmoni dengan lingkungan, peduli dengan lingkungan, itu kan sesuatu yang baik sekali dan bagus sekali gitu. Kalaupun toh ada yang berlebihan, itu kan sesuatu yang harusnya di pada sektor-sektor tertentu itu menjadi tugas untuk mengingatkan ya. Misalnya dari bidang agama misalnya ya, jadi orang jangan kepo-kepo banget gitu supaya orang tidak terlalu gerah dan sebagainya. Itu kan tapi saya melihat bahwa ada baiknya kita kembali kepada akar budaya jati diri bangsa kita gitu. Baik. Sehingga kita tidak tersesat begitu untuk memahami kita ada di mana gitu.
0: Terakhir singkat nih pesannya Ibu apa nih untuk pendengar Pro 1 untuk bisa tetap tadi ya mencapai Indonesian Dream tadi Bu?
1: Harus optimis dan harus bangga menjadi orang Indonesia, sekalipun gempuran untuk menjadi apatis itu tinggi sekali. Tapi siapa lagi yang akan mencintai bangsa ini kalau bukan kita? Jadi kita perlu kerja keras, kita perlu, mungkin terdengar klise ya, tapi saya rasa nasionalisme itu yang menyelamatkan kita.
0: Baik, terima kasih Bu Sukarni ini memberikan tadi banyak sekali motivasi untuk zaman sekarang. Indis ekonomi masih bisa kok ya kita mewujudkan mimpinya masing-masing dan semoga aja juga terwujud, amin ya. Terima kasih Bu Sukarni, kami ucapkan semoga kita bisa jumpa lain waktu, kita bahas topik selain ini Bu ya. Kami ucapkan terima kasih selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dosen Kajian Budaya Amerika Sastra Inggris Uni pendengar Dr. Sukarni Suryani CM.Hum sudah memberikan penjelasan ya terkait American Dreams dan juga Indonesian Dreams yang menjadi motivasi untuk kita semuanya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Pendengar jangan pergi dulu, stay di sini karena ini baru saja mulai ya. Saya sudah buka untuk playlist-playlist terbaik dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal di ruang rindu yang sudah saya siapkan playlistnya sampai nanti jam 11 ya. Sambil juga menunggu hari-hari libur usai ya, anak-anak sekolah ini masih panjang, jadi silakan yang tadi udah capek ngajak jalan-jalan, mungkin besok masih akan ngajak jalan-jalan lagi ya putra-putrinya pendengar ya. Tapi nanti juga jangan lupa, kami juga akan menghadirkan siaran sepak bola ya, Debar ya, dengar bareng Spanyol dan juga Arab Saudi. Jadi agenda malam ini cukup padat nih pendengar. Kami akan mulai sesi requestnya dulu ya. Boleh 02483166686 atau 081666686. Request ruang rindunya saya tunggu dari sekarang pendengar.

0: Kenapa ya kasus penyakit TBC harus segera dituntaskan? Inilah penjabaran dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma Makia.
1: Jadi TBC ini kan penyakit yang dari zaman dulu sudah ada ya Mbak ya, seperti kita ketahui ya, gejalanya batuk, demam, dan prosesnya memang perlahan-lahan, jadi perlahan-lahan gitu, tapi menurunkan kualitas hidup seseorang penderitanya. Nah, TBC ini menjadi salah satu program quick win Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan, selain cek kesehatan gratis, yang mana beban kasus TBC di Indonesia ini sangat luar biasa. Indonesia itu negara dengan penduduk penderita TBC nomor 2 di dunia setelah India. Nomor 3-nya Cina. Nah, Cina ini sudah berhasil menurunkan secara signifikan insiden untuk TBC-nya. Cina itu kan penduduknya jauh lebih banyak dari Indonesia, tapi dia sekarang sudah turun di nomor 3. Satu itu. Kedua, sebetulnya kematian akibat tuberkulosis ini jauh lebih banyak daripada COVID-19 kalau dihitung. Cuman mungkin masyarakat karena prosesnya lama gitu kan, penyakitnya kronis ya, jadi tidak perlu kelihatan gitu. Tapi sebetulnya penderita kasus TBC ini tuh dari tahun ke tahun terus bertambah. Permasalahannya bertambah lagi karena pengobatannya tidak tuntas, banyak terjadi kasus tuberkulosis resisten obat atau kasus pasien

0: lagu untuk George Benson gitu. Jadi lagunya pertama dibawakan sama George Benson versi laki-laki gitu ya. Kemudian untuk apa membuat lagu ini terkesan lebih baru lagi, Whitney Houston dipilih untuk membawakan versi terbarunya ya. Jadi lagu ini masuk dalam album studio debutnya Whitney Houston di tahun 85 pendengar, dan berhasil menjadi hit sampai dengan saat ini. Jadi semoga yang tadi sudah kangen sudah bisa terobati rasa kangennya pendengar ya. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam Kak Aldi.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Mas Yosi.
0: Halo Mas Yosi, mau request lagu apa di Ruang Rindu?
1: Kalau Destiny's Child,
0: artinya
1: apa aja?
0: Destiny's Child, coba saya cek di playlistnya Pro 1 ya. Ada lumayan banyak nih, Independent Woman, Jumping Jumping, Survivor, Girl, Lost My Breath, Sedap For Love, Bills, Bills, Bills, Say My Name, Emotion, mau yang mana?
1: Yang Stand Up Polar nggak ada ya?
0: Ada. Mau langsung diputerin aja?
1: Iya,
0: Stand Up. Oke, langsung ditunggu ya Mas Yosi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Yang juga mau request lagu kesukaannya, saya batasin sampai tahun 2000-an awal ya. Boleh bergabung, telepon, SMS, WhatsApp-nya silahkan. Dari The Greatest Love of All, itu juga salah satu lagu yang menyampaikan pesan cinta ya. Mungkin di tahun 80-annya versinya Whitney, tapi di tahun 2000-an ada satu lagu dari Destiny's Child yang temanya hampir sama, pendengar. Stand Up For Love.

0: satu produknya untuk mantan bayi kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sepertinya sampai dengan sekarang lagu dari Michael Jackson ini akan sangat relevan ya. Kalau kita pengen mengubah sesuatu ya, ya kita mulai dengan diri sendiri pendengar. Jangan kita paksa orang lain, tapi contohkan. Itu mungkin pesannya seperti itu ya. Dan apakah Anda juga sudah menonton film biopiknya Michael Jackson, Michael? Ini karena tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia gitu ya. Fans ini masih berbondong-bondong melihat Michael Jackson versi filmnya. Karena ternyata kalau dihitung dari pencapaian bioskop ya, ini ternyata ini menjadi film biopik terlaris sepanjang masa ya. Dan ini mengalahkan dari film Bohemian Rhapsody pendengar yang di tahun 2018 yaitu di apa buat untuk menggambarkan sosok Freddie Mercury ya. Jadi film Michael Jackson ini sekarang sudah mendapatkan 16,2 miliar dan ini masih akan terus bertambah karena filmnya juga masih banyak nonton ya. Jadi ini berhasil menjadi salah satu film box office tidak hanya di Amerika Serikat tapi juga di luar negeri. Dan kalau kita lihat ya, ini banyak ya film-film yang juga mungkin menggambarkan Michael tapi juga mungkin juga ini yang paling mirip sih karena satu diperankan sama anggota keluarganya Michael sendiri gitu kan. Dan menggambarkan nih sisi lain dari Michael Jackson ketika dia membangun identitas sebagai seorang performer dan bagaimana sih dia ini termasuk sensitif ya dalam menyimpan luka masa kecilnya akibat tekanan keluarga. Karena gak gampang jadi seorang penyanyi pada zaman itu apalagi punya kulit hitam. Jadi kalau Anda penasaran langsung bisa tonton filmnya di bioskop.

dikenal dengan nama Ahmad Albar, merupakan penyanyi rock kenamaan asal Indonesia yang ternyata mengawali karirnya dengan menjadi bintang film cilik lewat Jenderal Kancil di tahun 1957. Sempat tinggal di Belanda pada 1960 dan disinilah ia mulai mengasah kemampuannya dalam bernyanyi.

sempat membuat sebuah band hingga akhirnya ia berhasil meraih juara vokalis terbaik dalam ajang festival musik saat itu. Setahun kemudian, Ahmad Albar kembali membentuk grup yang dinamakan Cloverleaf dan berhasil merilis 9 lagu.

Pulang ke Indonesia pada tahun 1972 bersama gitaris Cloverleaf, Louis Lemans, untuk membentuk band baru lagi. Akhirnya, di tahun 1973, Ahmad Albar berhasil membentuk band yang bernama God Bless dengan anggota Fuad Hasan di drum, Doni Fatah di bass, Joki Suryo Prayogo di keyboard, dan Louis Lemans di gitar.

berhasil debut lewat album self-title atau God Bless di tahun 75. Dan album ini sukses besar dan membuat mereka kembali mengeluarkan beberapa album seperti Cermin di tahun 80-an, Semut Hitam di tahun 88, Raksasa di tahun 89, dan The Story of God Bless di tahun 1990.

Les vakum, ia tetap eksis dengan membuat grup duo yang dinamai Duo Kribo. Tak hanya itu, Ahmad Albar juga mengeluarkan beberapa album solo seperti Syair Kehidupan di tahun 80, Kartika di tahun 89, dan Jangan Ada Luka di tahun 1996. Bahkan ia juga sempat membuat heboh ketika berubah jalur dari rock ke dangdut dengan merilis album berjudul Zakia di tahun 79.

tebang hits lahir dari tangan dingin sang musisi. Sebut saja Rumah Kita, Panggung Sandiwara, Huma di Atas Bukit, hingga Semut Hitam yang hingga kini masih dinikmati generasi muda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kita kembali ke tahun 1996, pendengar, di mana sekumpulan anak muda ini sepakat mendirikan sebuah band di Jogja, ya kalau nggak salah ya, G-Kustik. Jadi tulisannya tuh G spasi Kustik gitu ya. Jadi huruf G itu dari nama Jeronimo FM ya, yang berperan dalam berdirinya G-Kustik. Nah, kata Kustik itu memang kata akustik, pendengar. Dan di sana mereka ini menjadi sebuah band independen ya, band indie, di mana dua lagu yang judulnya Berdua Lagi sama Seribu Tahun Lamanya itu dirilis dan akhirnya dikenal sama orang-orang Jogja. Jadi sebelum bergabung dengan G-Kustik, Ica sama Adit ini pernah bekerja sama membentuk grup band Eros bersama dengan Siloam Seven ya. Kemudian mereka ini sempat mencari anggota band lainnya, pendengar. Sampai ketika tahun 99 ya, sebuah album rekaman independen Bulan di Jogja ini menjadi langkah awal G-Kustik untuk menapaki belantara musik Indonesia. Jadi di album kompilasi ini akhirnya ada lagu Seribu Tahun ya, yang juga membuat nama G-Kustik dikenal di awal tahun 2000-an. Nah, karena sudah dapat label, dapat kontrak, akhirnya nama G-Kustik tadi diubah menjadi G-Kustik seperti saat ini. Itu perjalanan nama G-Kustik ya. Dan meskipun sekarang tinggal 4 orang, Ica, Dadik, Adit, sama Carlo, tapi yang jelas mereka ini masih menjadi salah satu pionir ya untuk grup musik Indonesia yang mengusung musik-musik pop dan juga musik-musik alternatif pop di awal tahun 2000-an.

Kembali waktu Agnes Monica ini masih remaja ya. Satu lagu yang menjadi soundtrack film sinetron pernikahan dini adalah lagu Seputih Hati Ini. Dan perjalanan Agnes sudah cukup panjang sekali pendengar. Bahkan saat ini dia yang paling baru ya. Agnes ini dipastikan bergabung dalam jajaran pengisi suara untuk film animasi petualangan Groove Tales. Jadi keterlibatan Agnes ini juga menjadi salah satu apa ya, kebanggaan juga gitu ya. Karena Agnes ini bakal beradu akting dengan bintang-bintang lain seperti Ansel Elgort, Halle Bailey, kemudian juga Ludacris, dan juga sama siapa tuh? Siapa tuh yang dulunya lagi crazy pada ngadu, saya lupa namanya. Pokoknya ada gitu ya. Jadi Groove Tales sendiri pendengar mengambil latar di kota New York dan ceritanya mengerti seorang, ini animasi kalau nggak salah ya, petualangan tikus muda yang bermimpi menjadi penari kelas dunia. Jadi ini menjadi salah satu film produksi, ada unsur musiknya, ada juga unsur tarian, dan juga sekarang sudah masuk dalam tahap, oh Silo Green tadi namanya, lupa saya pendengar ya, tahap produksi ya. Jadi targetnya ini film ini bakal rampung pada akhir tahun 2026. Dan nanti kira-kira Agnes ini bakal jadi siapa? Bakal jadi tokoh apa? Bakal jadi animasi apa? Nanti tunggu sampai di akhir tahun 2026 ini pendengar.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan.

0: Jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Kembali di Ruang Rindu, saya masih menemani Anda malam hari ini pendengar. Silahkan yang mau bergabung, telepon, SMS, WhatsApp-nya masih saya buka ya. 0248316686 atau 0819666886. Nah, Hoobastank ini menjadi salah satu band yang kembali merilis album terbarunya ya. Kalau tadi lagunya The Reason, yang paling baru sudah dicek judulnya tuh How Do You Sleep, pendengar. Halo, selamat malam Pro 1, dengan siapa ini?
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Ya, halo, dengan Mas siapa ini?
1: Dengan Mas Irfan, Mas.
0: Request lagu apa nih, Mas Irfan?
1: Mau request lagunya
0: dari siapa?
1: Kalau Funky Town bisa, Mas?
0: Funky Town nggak bisa, masuknya tidak pop deh kalau nggak salah itu.
1: Oh iya, iya. Aneh aja, Mas, lagunya Stella on Seven bisa?
0: Mau yang judul apa?
1: Stella on Seven yang kisah klasik untuk masa depan.
0: Oke, sebuah kisah klasik untuk masa depan ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salam buat Saldi sama buat semuanya jamus yang lagi dengerin.
0: Oke, terima kasih Mas Irfan. Langsung saya puterin lagunya ya.
1: Terima kasih, Mas.
0: Oke, yang mau menghadirkan atau mungkin juga menunggu kisah klasiknya, ini versinya Stella on Seven saya hadirkan ya pendengar ya, untuk Anda semuanya di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Enciclopedia.
1: Enciclopedia.
2: Life goes on, it gets so heavy.
0: Coldplay adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk tahun 1997. Saat ini beranggotakan Chris Martin sebagai vokalis, Johnny Backlund sebagai gitaris, Guy Berryman sebagai bassist, Will Champion sebagai drummer dan perkusionis, dan Phil

Awalnya band ini dibentuk oleh dua orang yakni Chris Martin dan Johnny Buckland dengan nama Pectorals. Pada tahun 1997 mereka mengubah nama menjadi Starfish dan pada tahun 1998 band ini akhirnya menemukan nama yang tepat yaitu

Coldplay menandatangani kontrak pada tahun 1999 dan merilis Parachute pada tahun 2000. Parachute menerima penghargaan Brit Award untuk album Inggris tahun ini, penghargaan Grammy untuk album musik alternatif terbaik, dan nominasi Mercury Prize. Pada tahun 2002, album kedua mereka A Rush of Blood of the Head mengulangi prestasi tersebut dan meluncurkan lagu The Scientist dan Club.

berhasil meraih nominasi Song of the Year lewat lagu Viva La Vida. Lagu dari album Viva La Vida or Dead and All His Friends ini memenangkan salah satu nominasi yang paling bergengsi di Grammy Award tahun 2009.

Pada tahun 2021, Coldplay berkolaborasi dengan BTS dengan lagu My Universe. Lagu ini meraih sertifikat Diamond Single karena menembus 50 juta streaming di Prancis. My Universe dari Coldplay dan BTS ini juga telah berhasil meraih sertifikat platinum dari Brit yang dirilis oleh British

Pendengar, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Semarang sore ini ya. Saat lagi Debar Dengar Bola akan menghadirkan ya, untuk kali ini kita akan mempersiapkan bagaimana nih serunya kira-kira ya, Spanyol dan juga Arab Saudi, dua grup mungkin yang sudah punya jagoannya masing-masing ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 tepat pukul 11. Tetap bersama dengan Pro 1 dan jangan kemana-mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
1: Bung Indra sendirian, Bung.
2: Lagi ada ini, Tomo. Bung Tomo lagi bikin contekan dulu.
1: Oh, bikin contekan dulu. Oh, sama Bung Tomo.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ini kayak udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
2: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
1: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana lepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Jarak kotak penalti berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau balikan pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Jaime Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Nomor punggung 12 kini dari Spanyol angkat langsung jauh ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15 Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12 Pedro Porro. Di sisi kanan pertahanan dari Spanyol coba memainkan bola Pau Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea. Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro. Bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah. Kirimkan langsung ke kotak penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Al-Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain berArab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan gawang dari Arab Saudi, pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini. Sudah dilakukan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan. Ada Ali Jami sodorkan langsung jauh ke depan tadi, mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, ada nomor punggung 15 di sana, Leona Alex Baena lebar ke sisi kiri, ada Pedro Porro sisi kanan, jadi serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana, mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Spanyol langsung jauh ke depan, mencoba mencari dari Olmo tadi, kirimkan umpan namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol, Paul Cubarsí, pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam tapak penalti, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol, namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, Pedro Porro mundur ke belakang kepada Cubarsí, sodorkan lagi kepada Laporte, melebar kepada Kukurea, alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana, ada Pedri, sudah sama dia dengan Rodri, masih memainkan bola Rodri, kembalikan lagi pada Pedri, masih Pedri mencoba menggiring perlahan, Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi, mencoba membangun serangan. Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya memasuki daerah pertahanan dari Spanyol, ada nomor punggung 24 di sana, di sektor sebelah kanan masih lagi nomor punggung 24 di sana, bagaimana mencoba melewati satu pemain, ada nomor 10 Al-Dawsari tadi, namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang, coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini, Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan, sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol. Ada lagi bagaimana juga, Pedri mencoba membangun serangan, sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya, Porro lebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi, namun datang lagi Kukurea yang mencoba membantu serangan di sebelah, kerjasama 1-2 dia di kotak penalti, berbahaya, namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 15 dari Arab Saudi, Abdullah Al-Khaibari, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Kedudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi, namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada nomor punggung 12 di sana, ada Porro, masih memainkan Pedri kini. Sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi. Oh, dihalau lagi dengan backheel tadi oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri. Pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Poro di sektor sebelah kanan. Ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan. Ini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Poro. Lepaskan dengan us. Masih lambung saja bagaimana Pedro Poro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Muhammad Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan. Gol! Luar biasa! Nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Taufan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodorkan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Daniel Olmo. Bola keluar lapangan, nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan ada Mark Kukurea, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Poro. Pedro Poro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga mempunyai 10 Salim, namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Dan juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghentikan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya. Sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja. Datang lagi Spanyol. Lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali. Kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juga sempat terbuka salah satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
4: Ya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif. Apa yang dilakukan oleh Spanyol, kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri. Setelah dia terus mengancam dari kanan serangan, akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan assist kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
3: Ya, sebuah perubahan yang
5: luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol. Berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Pada lama Kukurea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja depan, serangan balik muncul dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, coba kepada Dani Olmo. Ada juga Lamine Yamal, mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan. Hadirkan lagi kepada Rodri. Rodri sodorkan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan sektor sebelah kiri, berbahaya. Coba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti. Atau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran. Bagaimana Alex Baena tadi coba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol ini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4. Nah, hampir seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya, ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Boro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri. Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal, coba melatih, lepaskan umpan lagi depan. Namun, tepat di pelukan. Bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi, Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
6: Ya, baik, Bung Indra. Dan selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk di menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol, Karim Dani Olmo. Membawa serangan terjatuh Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi, bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakhti. Kali ini melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajami, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol, Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana. Lalu sudah melewati garis tengah lapangan, Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah. Dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol. Kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berlari Lamine Yamal dibayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari. Dan ternyata ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Ya, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Orian Jabal dalam kotak penalti. Orian Jabal terjatuh, Orian Jabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajmi jatuhkan diri dan membuang bola, gagalkan serangan dari Spanyol kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Dan siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Oyarzabal masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol. Menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol. Malam hal ini menjadi 2-0. Bung Taufan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya, Bung Taufan.
4: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kiri kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
6: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan Musab Al-Juwairi. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Feras Oyarzabal tadi, masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamin Yamal, mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar dia, melebar nomor punggung 15 dan ini sudah melakukan, ada Cucurella. Dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
4: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Miguel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
6: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Spanyol ya.
4: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
6: barisan ya.
4: Kanan kiri yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tomo.
6: Oke, baik. Kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan sekali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol, di malam hari ini Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga 2 dari Mikel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol. 3 gol ini, Bung Tom.

0: suka ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya bang?
1: Ya bisa jadi, namun juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgis Dennis akan sangat penting. Walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
0: Iya. Dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-25, 27 maksud saya.
1: Iya,
0: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
1: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebetulan melawan Tanjung Verde. Sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
0: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali, pendengar, di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Coba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sang penjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, pemain nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, lebar ke sisi kiri ada Laporte. Di situ sudah melewati garis tengah lapangan Laporte. Balik ke umpan terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella namun terpotong oleh pemain-pemain Arab, pertahanan Arab Saudi. Umpan langsung ada Dani Olmo mencuri bola kali ini di sektor depan pertahanan Arab Saudi. Kembali lagi Alex Baena, umpan langsung pada Dani Olmo di dalam, di depan kotak penalti. Tiga pemain dilewati Dani Olmo tadi namun terjatuh. Dani Olmo berhasil dikuasai bola kali ini oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kembali dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti menggunakan kaki kiri namun sayang masih melenceng jauh dari gawang Arab Saudi yang dikawal oleh Muhammad Al-Owais, pemain nomor punggung 21 dari Arab Saudi. Satu pemain dari Spanyol terjatuh, tergeletak sepertinya. Dan setelah tadi sempat berbenturan dengan salah satu pemain Arab Saudi, nomor punggung 10 yaitu Salem Al-Dawsari. Ya, ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al-Dawsari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al-Owais. Langsung saja Cucurella melakukan tendangan kaki kiri sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi. Bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola, belakang dia Kubarsi. Geser lagi Pedro Porro, kali ini Pedri, dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi. Namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat sehingga diselamatkan oleh penjaga gawang Muhammad Al-Owais di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Makin seru nih Bung Indra nih pertandingan. Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan, Bung Indra.
2: Ya, Bung Tomo Hakim, sebuah upaya lagi kini mencoba dilakukan oleh Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya. Mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sedorkan lagi ke depan cari Pedro Porro kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal pada Dani Olmo.

0: ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi, tempat terlepas penguasaan ke Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya, bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang, bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang penjaga Muhammad Al-Wais, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Edo Poro, sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi, Oriol Zabal, namun kembali patah di tengah jalan, pemain Spanyol kiri setelah melakukan serangan, kembali patah lagi, pemain Arab Saudi kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Alia Lajami sodorkan saja dengan tenang, lebar ke sektor sebelah kiri, Bilal Motep juga, ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Tombakti, langsung jauh ke depan, namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras, berikan dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kirim menguasai bola, sodorkan saya kepada punggung 22 tadi, bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea, ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar dia, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi, langsung sodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi, Salim berjalan dengan sama, dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di tingkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, coba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte, Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah kepada Alex Baena. Alex Baena mundur ke belakang pada Pedri. Ada juga Rodri. Ada dari Olmo kini di tengah. Lebar ke sisi kanan ada Poro. Lebar ke sisi kanan luar bagaimana Lamine Yamal. Balikan lagi pada Poro. Poro bersama tadi masuk ke menurunkan umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Berputar lagi mundur ke belakang kembali pada Kubarsi. Sodorkan lagi pada Rodri. Mundur ke belakang. Coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol. Pedri melakukan penetrasi. Namun terjatuh bukan pelanggaran. Arab Saudi kini langsung jauh ke depan. Pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya. Namun tendangannya kurang terlalu kencang tadi. Sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan. Berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ini ada Korea, saudara Alex Baena, saudara pada Pedri, kita sama dia dengan Oriol Zabal. Oh, salah pengertian tadi Oriol Zabal. Mereka umpan suatu, satu kesalahan, tembak kedengar. Oriol Zabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Wais tadi, dan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang. Namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oriol Zabal pada ini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba bangun sempatah lagi, ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan, berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan, Lamine Yamal berputar sedikit ya, lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi, datang lagi serangan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat, namun datang lagi serangan dari Spanyol, Rodri menetap ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan, ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan, oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol. kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oriozabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan asis dari Oriozabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Barsi, sodokan saja kepada Laporte. Laporte, sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk Pedri, sodokan kepada Dani Olmo. Dani Olmo, kuasa bola, roti satu pemain. Dani Olmo, kita lagi pemain dari Lamine Yamal, melepas ke depan. Lamine Yamal, sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah. Dan depan Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di sini. Umpan 1-2, Pedri, Lamine Yamal, datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea, Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini datang ke depan ada Pedri, melebar ke sisi kanan. Datang sama dengan Lamine Yamal, Lamine Yamal dengan Poro. Poro kirimkan umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal, namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oriozabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan daerah pertahanan Arab Saudi, sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi, bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan, namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi, belum membahayakan. Skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi, nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari dapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti, melebar ke tadi kepada Motep, membalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Owais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kiri ke sektor sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi kembali digagalkan oleh Ubarsi tadi. Mencoba kini Spanyol memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan, gimana di sisi kanan juga ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri, sodorkan saja memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan, pendek saja kepada Pedri, alirkan lagi kepada Kukurea, melemparkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Kukurea, mundur saja ke belakang, mencoba mengacau tempo kini permainan dari bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamine Yamal, kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. Umpan 1-2, mencoba mencari celah masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan. Lini serang dari Spanyol, Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri, Pelaya dan Zabal, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Oriol Zabal. Tendangan kaki kiri dari Oriol Zabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Awais tadi, memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oriol Zabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, dua gol telah diciptakan oleh Oriol Zabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamine Yamal tadi, bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan. Tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Waj Al-Juwair tadi sodorkan lagi mundur ke belakang, pemain nomor punggung 6 di sana mencoba Nasir Al Dausari tadi, kembali lagi sodorkan bola umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Sebaena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini, Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri Salim menguasai bola, Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi, diamankan saja langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi, 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Dan masih menunggu arah dari wasit, sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusut tanahnya gagal tadi. Lupa mungkin barengan tendangan serangan balik dari Spanyol, Lamine Yamal namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamine Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir, mengirimkan bola ke depan namun tidak jelas arahnya. Gimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikkan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri, dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga, melebar ke sisi kanan kepada Poro. Ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi pada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal. Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena dari kotak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirimkan tendangan. Sayang sekali umpan tarik tadi, bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berlangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. Coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Kukurea juga. Coba bangun serangan kini Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kerjasama dengan Poro, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan. Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri. Di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro. Namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuri Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, pedulkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dawsari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Ronaldo Korea, kirimkan bola ke depan. Namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12, Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Kita nantikan apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusup tanah, kirimkan bola ke depan. Daerah Kokunati dipatahkan lagi, sundulan kepala, terjadi perebutan. Oh, berbahaya sudah, serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri, pada Motet juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, coba disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan terangkat. Namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi ke depan oleh Rodri. Terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia. Ada pada Nasser, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur ke belakang pada Ali, Ali kepada Mohamed Al-Waiz penjaga gawang. Mundur ke belakang, Mohamed Al-Waiz langsung ke sisi kanan dari lini serangnya. Namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musa Al-Juwair, seorang Spanyol menguasai bola, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri. Ya, coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kerjasama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya. Oyarzabal untuk Tegantes, cukup lemah tadi. Bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dawsari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar sama dengan itu, wasit asal Brazil yaitu Rafael Claus sudah menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama, sesuai dengan prediksi.
2: Ya, sesuai dengan prediksi di awal, Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama. Arab Saudi menjadi bulan-bulanan, dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
1: Ini sudah ada juga pengganti saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil. Bung Sabil, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Yeah. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah Bung Taufani di babak kedua nanti?
2: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi mereka hasrat dari pelatih Da Fuente apa akan nambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan, dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri tidak setidaknya satu gol.
4: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus 6 back kan enggak mungkin.
5: Ini resultado, la actitud, la velocidad.
4: Ya, ini apa? Ketika ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya. Karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1. Skornya masih 1-1. Sehingga sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya terus-terusan kebobolan.

0: kayaknya agak kosong juga nih,
1: Abang. Taufan. Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin. Ya.
1: Gak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak sampai starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saya dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Keverde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertamanya 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja, karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tayo Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari, yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya, yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porta kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Karena kalau ini enggak nih, orang Sabal ini nggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya, kita harus kan.

0: di seluruh gol yang ya, sudah diciptakan oleh Spanyol seolah-olah menjadi bukti walaupun dia sempat dikritik ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia ya, bisa
1: ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan apa nih skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar terakbar, harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang bergengsi, paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatani saya harus pamit, pendengar Pontigas saya harus pamit, Bung Sabil silahkan saya serahkan
2: kembali. Iya baik, terima kasih Bung Fajar dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani terima kasih, nanti kita lanjut di babak kedua ya.
0: Siap.
2: Silahkan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pendengar Indonesia Menyapa dini hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadirkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti dan nantinya langsung disambut dengan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudi Zain. Saya Hadani Sabil, mewakili rekan yang bertugas selama pertandingan tadi ada Bung Estu, Bung Erik, Bung Senpi, Bung Indra, Bung Tomo, dan rekan saya di gatekeeper ada pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan selanjutnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ade Govinda dan Cakrakan berjudul Kamu Adalah.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kompromi itu dilakukan untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Kami akan menghadirkan topik waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan Kemenkes kini tengah mengintensifkan edukasi protokol kesehatan guna menghadapi ancaman fenomena El Nino ekstrim yang dijuluki sebagai Godzilla. Fenomena iklim diproduksi tidak hanya diprediksi, maksud kami, tidak hanya membawa kekeringan panjang, tetapi juga memicu lonjakan berbagai masalah kesehatan serius di Indonesia. Lantas seperti apa seharusnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat? Saat ini kami telah bersama ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
0: Wawancara Pro3.
3: Dr. Yusuf, ini sebelum kita membicarakan terkait protokol kesehatannya, apa saja risiko kesehatan utama yang meningkat saat terjadi El Nino ini, Dr. Yusuf?
4: Yang diutamakan kan terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca akan meningkatkan suhu dan kelembapan akan berkurang. Maka risikonya kan akan terjadi, nomor satu adalah kekurangan cairan. Yang biasanya kita akan harus sadari bahwa adanya panas, kita perlu perlindung supaya kita tidak kena panas, head stroke ya. Kemudian dehidrasi supaya kita tidak terjadi kekurangan cairan. Itu yang nomor satu. Nah, lanjut, kalau misalkan memang benar terjadi udara yang sangat panas sehingga terjadi kekeringan, maka polutan dan debu akan jauh lebih banyak. Maka resiko penyakit infeksi saluran atas itu pasti akan lebih tinggi. Jadi kita mungkin lebih baik pakai masker, bukan untuk mencegah virus, tapi agar kita nggak gampang kena debu ya. Itu karena paru-paru kita kan juga terbatas. Nah, kemudian kita juga mesti menyadari kalau anak-anak perlu dipikirkan, selain mereka perlu perlindungan khusus, ya mereka juga jangan diajarin terlalu sering diizinkan keluar ya, karena itu kan nanti udara kan panas banget. Jadi mereka beresiko untuk kena cuaca yang panas lebih banyak ya. Nah, terus kemudian, karena tadi kita sudah sepakat kalau misalkan terjadi panas tinggi, maka pola air kebersihan kan makin kurang. Kalau kebersihan makin kurang, maka penyakit pencernaan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi misalkan tukang jualan karena airnya kurang, maka ngebersihinnya kurang bersih gitu loh. Atau misalkan kita juga nggak cuci tangan dengan benar karena kan nggak ada sumber air yang baik ya. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi penerapan perilaku hidup sehat berupa PHBS ya, mencuci tangan selalu, kemudian minum air bersih yang cukup, itu tadi menjadi sangat penting. Nah, kemudian apabila memang kemarau panjang itu terus tiba-tiba nanti ada hujan sedikit, terus kemarau lagi, biasanya itu ada genangan air yang bisa berisiko terhadap penyakit. Yang paling gampang sih demam berdarah ya, nyamuk, itu karena sarang nyamuk akan lebih banyak. Nah, kira-kira itu dulu tuh.
3: Baik, lalu kalau untuk berarti kalau ada daerah begitu yang sudah terkena dampak ini krisis air bersih, itu akan semakin meningkatkan resikonya ya Dr. Yusuf ya?
4: Ya betul, tadi kan disebutkan bahwa nomor satu dehidrasi dulu ya. Jadi anak-anak mesti sadari dan kita semua harus sadari bahwa ketika panas terik ya jangan bermain di luar terlalu tinggi ya. Karena misalkan terik yang berbahaya kan panas yang terik itu jam 11 sampai jam 3-an ya. Nah kemudian menggunakan pelindung yang cukup ya, pakai payung, pakai topi gitu loh. Terus pakaian juga yang cukup baik ya. Terus kemudian kalau misalkan kita

0: dampak sosial kesehatan ini akan bisa terjadi kalau memang El Nino Godzilla ini akan benar-benar terjadi. Nah, oleh sebab itu memang penyuluhan itu ya harus ditingkatkan. Baik, nah ini salah satu melalui Radio Republik Indonesia, kemudian juga bisa melalui sekolah-sekolah, dan juga di puskesmas mungkin diingatkan, kan ada edukasi yang bisa disebutkan di lewat speaker ya. Kemudian di rumah sakit juga diingatkan kembali. Dan lebih ketika kumulasi udara yang sangat panas dan terjadinya debu yang tinggi, nah disitulah letak akan terjadi peningkatan tadi ya, ispa, saluran pernapasan atas, asma, bronkitis, penyakit paru. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada hujan terus berhenti, panas tinggi, nah genangan air itu kan berisiko terjadinya genangan untuk hidup nyamuk ya. Nah, sementara kalau krisis air itu berkelanjutan, maka risiko penyakit pencernaan akan lebih tinggi karena orang kan malas cuci tangan ya. Terus kemudian mungkin tukang jualan juga membatasi mencuci piringnya, garpunya, sendoknya itu. Makanya itu sangat berisiko terhadap terjadinya penyakit tipes ya, dan diare ya, itu yang harus kita sadari.
1: Baik, apakah terkait penyuluhan tersebut ini dapat disebut sebagai sistem peringatan dini berbasis kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf?
0: Nah, bisa disebut seperti itu. Kalau saya lebih cenderungnya ini ya, edukasi yang masif ya, melakukan literasi yang masif agar kita semua menyadari bahwa risiko itu ada. Itupun kita masih ingat tuh waktu yang bulan April kan pernah diinfokan juga ya akan terjadi panas tinggi, tapi ternyata kan cuaca di Jakarta masih bisa terkendali ya, di daerah juga terkendali, dan ternyata juga masih turun hujan gitu loh. Artinya debu itu berkurang lah ketika hujan itu masih ada ya. Nah, kita belum tahu nih prediksi kedepannya apakah memang benar. Jadi kan ini kewaspadaan doang, kewaspadaan terhadap El Nino Godzilla, dan gak ada salahnya kita melakukan protokol kesehatan yang lebih masif, karena terkait jika risiko itu terjadi, maka kita sudah siap. Nah, tadi yang Mbak sebutkan, Mbak Ana sebutkan adalah early warning.
1: Iya. Baik. Nah, Dr. Yusuf, dari beberapa penyuluhan yang telah dilakukan oleh Dr. Yusuf juga ya, bagaimana ini strategi komunikasi risiko yang efektif supaya masyarakat ini tidak panik tapi tetap waspada, Dr. Yusuf?
0: Ya, kalau saya selalu mengedukasi di baik di TV maupun di radio, kata kuncinya adalah kita menceritakan apa adanya, tapi jangan nakut-nakutin, nanti ini gini nih, nanti gini nih, wah nanti ada bencana alam. Ya, nanti kita bisa kena penyakit ini nih, waduh, itu akhirnya menakut-nakuti. Kalau saya mendingan tadi kita cerita bareng ya, bahwa ketika cuaca panas, maka kita berisiko akan dehidrasi, jadi kita harus banyak minum. Nah, kalau misalkan kita mau keluar juga penting menghindari jam 11 sampai jam 3 itu ya, berarti mesti pakai payung atau topi gitu. Terus baju juga yang cukup. Nah, kemudian tadi kalau debunya banyak, nggak ada salahnya dong pakai masker. Tapi jangan bilang, oh masker nih bisa, ini karena ada virus lagi. Enggak, bukan karena itu. Tapi risiko debu sangat tinggi gitu loh. Jadi nggak salah kalau pakai masker, itu jauh lebih baik. Jadi nggak, kalau yang berisiko asma, ya nggak kena asma. Yang berisiko sering batuk pilek, jadi lebih aman karena nggak ada debu yang masuk mengiritasi tubuh kita ya. Itu yang nomor satu sih itu ya, menceritakan apa adanya. Dan ini kan baru kewaspadaan. Yang seperti kita bilang, jadi kalau early warning kita lebih siap, pasti risiko itu kita bisa reduksi ya, daripada kita nggak siap sama sekali.
1: Baik, nah kalau untuk dari tadi sudah ada early warning sistemnya sendiri dari penyuluhan begitu ya, kalau terkait pandangan Anda, fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas dan rumah sakit sudah siapkah terkait hal ini, mungkin adanya potensi lonjakan pasien akibat adanya El Nino ini?
0: Ya, oleh karena itu kan tadi Kementerian Kesehatan kan mengatakan intensitas edukasi protokol kesehatan. Artinya kan melakukan early warning supaya literasi ditingkatkan agar tidak terjadi peningkatan pasien di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu

0: lebih baik daripada kita nggak ngomong sama sekali bahwa ini bisa berisiko penyakit. Nah, di satu sisi juga sepertinya juga pendidikan ya, sektor pendidikan sekolah maupun puskesmas dan posyandu ada baiknya meningkatkan penyuluhan tentang risiko ini. Jadi kalau kita kan ini kan dalam fenomena yang terjadi, kita harus mewaspadai agar tidak terjadi peningkatan risiko penyakit. Nah, jadi ada baiknya sekarang di early warning, sehingga di puskesmas, rumah sakit, posyandu, semua garda terdepan, perawat dan bidan sudah lebih mengedukasi. Dan di satu sisi mungkin ada tambahan perlu adalah di, kan kalau kita ada namanya usaha kesehatan sekolah ya, UKS, itu ada baiknya juga diingatkan anak-anak juga untuk lebih waspada, karena yang terisiko terpapar kan biasanya anak-anak juga. Nah, jangan sampai nanti anak-anak nih tadi ya nggak tahu panas, main panas-panasan, ya. Nah, kemudian debu itu kan nggak bisa diprediksi. Artinya kalau panas tinggi pasti debu sangat tinggi ya. Nah, itu memang lebih baik pakai masker. Nah, baik. Sekarang juga mungkin udah dipikirin gitu loh, supaya anak-anak juga nyiapin masker gitu.
1: Baik, jadi masker bukan karena ada virus lagi tadi ya, untuk mencegah debu begitu ya. Apalagi betul, juga betul, di rumahnya betul, maupun juga di sekolahnya, terlebih anak-anak yang rentan ini juga ada peningkatan debunya begitu ya. Peningkatan polutan, Dr. Yusuf. Baik, Dr. Yusuf, semoga juga ini masyarakat mempraktikkan apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf tadi, menghindari jam 11 hingga 3 sore tadi ya, supaya ya, memang kalau sudah kondisi panas banget begitu, jangan dibolehkan keluar anak-anaknya.
0: Betul, betul.
1: Baik, terima kasih Dr. Yusuf telah mengedukasi masyarakat. Ahli Kesehatan Masyarakat Dr. Yusuf Kristianto berbicara terkait waspada El Nino Godzilla, intensifkan protokol kesehatan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

saat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali lagi kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 970 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 70 knot dengan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Makassar serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Jakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Mamuju, Kendari, Palu, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangyang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari ketua-ketua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangyang Gedari, ada Sangyang Wonare, dan ada Sangyang-Sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk

0: ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, limu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Saya Sylvian Sori akan temani Anda untuk menghadirkan religi pagi ya, edisi hari ini 22 Juni 2026. Nanti kita akan membahas ya pendengar ya pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Zainuri. Pendengar, nanti kita akan coba cek terlebih dahulu apakah Ustadz pagi ini langsung bisa menjelaskan kepada Anda. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti saya akan buka untuk Anda di 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Nah, pagi hari ini sudah tersambung dengan Ustadz Zainuri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga para pendengar juga sehat walafiat. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, pagi hari ini nanti kita akan membahas untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang ya Pak Ustadz ya. Boleh sebagai pembuka Pak Ustadz, silahkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah wa syukurlah Allah membangunkan kita dari tidur. Ini berarti Allah memberikan waktu kepada kita. Waktu untuk tambah hidup. Ya. Kata Abid, masih diberi waktu. Betul enggak lagunya Abid itu? Masih diberi waktu sehingga bisa melihat matahari. Sehingga kalau ditanya, tidak tahu sampai kapan. Itu lagunya Abid, masih diberi waktu. Memang itu diminta. Saya kalau mau tidur, membaca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian saya minta tolong kepada Allah. Dalam zikir siang pagi itu ada kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya hayyu, ya Tuhan yang maha hidup dan menghidupkan. Ya qayyum, ya Tuhan yang maha kuasa. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astaghisu, saya minta tolong. Ya. Bapak Ibu kalau baca zikir pagi dan siang itu mesti menjumpai kalimat itu. Ya. Saya minta tolong. Tolongnya apa? Minta tolong apa? Ya Allah, tolong nanti saya dibangunkan untuk melaksanakan ibadah, yaitu sholat berjamaah subuh dan mengisi ceramah. Ya. Setiap habis subuh, tadi menurut jam di sana, jam 05.12 menit saya berhenti. Terus pulang, ada bel dari Pro 1 RRI ini. Jadi saya begitu. Monggo, Bapak Ibu saya mohon, minta tolong kepada Allah supaya kalau tidur itu dibangunkan. tidur siang ya gitu. Ya. Biasanya jam 2 siang saya istirahat. Tidur sebentar. Gitu. Baca tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu. Minta tolong ya Allah, nanti saya dibangunkan akan jamaah sholat asar. Ya. Biasanya sebelum asar saya sudah datang untuk azan dan jadi imam sholat asar. Jadi bangunnya itu disampaikan kepada Allah, mohon dibangunkan. Nah, biasanya alarm bunyi sebelumnya. Sallallahu ala Muhammad. Alarm saya gitu, salawat Jibril. Ya. Subuh ya gitu, 3:30 bunyi. Nah, terus bangun. Oh, berarti bisa bangun, berarti Allah memenuhi permintaan tolong saya. 2 minggu yang lalu teman saya itu tidur ternyata bablas, meninggal dunia. Ya, semoga husnul khotimah. Ya gitu. Jadi kalau mau tidur, baca surat Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan minta tolong kepada Allah. Terus baca Bismillah 21 kali. Itu belum ada 10 itu mata sudah tidur. Nah, gitu ya. Jadi rasanya itu tidur itu mendekat kepada Allah. Karena lisan dan hati kita, pikiran kita selalu fokus kepada Allah. Bahkan seakan-akan melihat Allah. Dan Allah pasti melihat kita. Jadi kalau berdoa itu, hendaknya mengikuti teori Nabi. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan Anda melihat Allah. Maka nanti kalau berdoa kan bisa khusyuk. Dan Allah pasti melihat kita. Sholat ya gitu. Seakan-akan melihat Allah. Nah, gitulah. Itu berarti rasa hati dan pikiran kita dekat kepada Allah. Nah, di bulan Muharram ini, Allah memberikan peluang untuk banyak-banyak ibadah, karena bulan Muharram termasuk 4 bulan yang di salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Apa itu di antaranya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Walaupun kita orang Jawa, keyakinan kejawen ya jangan diyakini, wong kita sudah punya keyakinan akidah Islamiyah. Kalau zaman dulu nenek moyang kita belum ngerti keimanan, ya maklum percaya mitos-mitos seperti itu. Iki bulan Suro, bulan Orape. Nah, padahal bulan Suro itu dari kata-kata Asyura, tanggal ke-10 di bulan Muharram. Jadi menurut sejarah Islam, di bulan Muharram itu banyak nabi yang diberi keselamatan dan kesuksesan oleh Allah. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa ini diselamatkan dari azab-azab, dari godaan-godaan, itu justru di bulan Muharram. Maka di Sokan bulan Muharram, bulan yang mulia. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah karena dibakar oleh Raja Namrud beserta rakyatnya. Allah menolong, ya naru kuni bardawa salama. Allah itu kan pencipta, pencipta api. Ya api diperintah oleh Allah, ya manut. Ya naru, hei api, kuni bardawa salama. Jadilah kamu bardan dalam keadaan dingin, wasalama dan menyelamatkan. Maka hukuman yang paling hebat pada waktu itu tuh dibakar. Menurut manusia jelas mati. Tapi ternyata Allah menyelamatkan, rambutnya saja tidak terbakar. Apalagi anggota yang lain. Duh, begitu. Nabi Musa ya gitu, diselamatkan dari kejaran Raja

0: tadi menutup jalan, tenggelam mereka. Jadi banyak sejarah Islam yang menceritakan para nabi. Silakan baca buku Kisah Para Nabi atau Qisasul Anbiya. Nah, gitu ya. Jadi kita itu sama-sama lansia, sebaiknya banyak membaca sehingga memori kita tidak pasif. Memori otak kita aktif, banyak membaca. Apalagi melalui HP itu, Google itu bisa tahu apa saja, ilmu apa saja di situ, Google akan memberikan jawaban dan penjelasan. Oleh karena itu, di antaranya apa? Yaitu adanya puasa sunnah, adanya amalan-amalan kewajiban harian, seperti sholat berjamaah. Mumpung ini bulan Muharram, wah, saya akan sholat berjamaah. Kalau bisa satu bulan, sehari semalam 5 kali, nanti akan terbiasa. Ya, terbiasa. Kalau jamaah haji di Madinah kan hanya 8 hari. Mari kita coba berjamaah 1 bulan. Nanti sudah terbiasa, akhirnya bisa melaksanakan duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib, isya, subuh berjamaah. Jangan alasan repot. Gitu ya. Duhur, oh masih repot. Asar, masih dalam perjalanan. Maghrib, sampai rumah kecapean. Isya, sudah ketiduran. Subuh, kesiangan. Nah, akhirnya tidak semua.
1: Yeah.
0: Apalagi sudah lansia. Ya. Sudah lansia itu, nek menurut teori, umurnya bertambah, berarti kontrak dunianya tambah apa berkurang, Mbak?
1: Berkurang.
0: Berkurang. Walaupun ya orang mati yang muda ya lebih banyak. Gitu ya. Yang muda lebih banyak karena orang mati itu seperti di Banyumanik itu kelapa, Mbak. Bapak Ibu, kelapa. Kelapa itu yang lebih duluan diambil pemiliknya, justru yang muda-muda. Namanya kelapa muda. Gitu. Untuk masak ya enak, untuk bodoh enak, apalagi dicampur es enak lagi. Yang tua-tua itu malah enggak laku. Betul enggak kira-kira? Ya. Di daerah itu, dari Kebumen, Purworejo, dari Demak, itu kelapa muda datang ke Banyumanik. Kalau saya tanya, macam ini kuahnya sempur di Meranggen, Demak ini. Sehingga kalau dijual muda, laku keras. Jadi sekarang juga gitu. Banyak orang yang masih muda-muda, di bawah 50 belum pensiun ya, teman-teman guru, sudah pada meninggal. Ya karena kehidupan, pola hidup, pola makan, dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Umur 50 kan senang-senangannya kuliner ya.
1: Baik.
0: Umur 40-50 kan senang kuliner. Oleh karena itu, mari peluang bulan Muharram digunakan untuk memperbanyak ibadah. Begitu, monggo.
1: Baik, Pak Ustadz, setelah ini kita undang pendengar untuk bergabung ya Pak Ustadz ya, kita jeda terlebih dahulu. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda, selain satu ini di 0248316686 atau di 0816666886.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres, ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Saya buka line telepon dan juga line WhatsApp pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Zainuri ya. Sudah ada yang bergabung ini melalui WhatsApp. Saya bacakan Pak Ustadz dari Ibu Dewi di Kudus. Pak Ustadz, bolehkah belajar doa-doa dari YouTube dari Ibu Dewi di Kudus? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, boleh-boleh saja dan itu bagus. Karena apa? Sumber belajar ya itu ada yang bersifat hardware, yaitu perangkat keras seperti buku, kertas. Ada yang namanya software, seperti lewat HP, lewat komputer, lewat apa saja. Jadi kesimpulannya boleh. Karena para ustadz menuliskan melalui HP, baik itu YouTube maupun apa, itu dalam arti menyajikan, membuat sumber belajar. Ya, sumber belajar itu sekarang ada yang software, ada yang hardware. Jadi sangat-sangat boleh dan praktis. Kalau harus dari buku, berarti kan harus ke toko buku dulu, beli. Kalau pakai HP, cukup ngisi pulsa. Praktis, ekonomis, mudah. Monggo.
0: Dan lebih murah juga ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, bagus.
0: Baik, ini ada lagi dari Pak Yoyo di Kaligawe. Pak Ustadz, puasa mana Pak Ustadz yang memang diperlukan dan dibolehkan di bulan ini? Niatnya seperti apa? Silahkan.
1: Iya, yaitu tanggal 10. Nawaitu sauma yaumi asyura lillahi ta'ala. Saya berniat puasa tanggal 10 lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridha Allah. Apa fadilah keutamaannya? Dihapus dosanya setahun. Oh, begitu. Dihapus dosanya setahun. Maka bagi yang kesehatannya mencukupi, kesibukannya tidak repot, monggo. Pak, saya tidak puasa karena sibuk. Saya sedekah saja. Boleh. Syukur puasa dan sedekah. Jadi banyak alternatif amalan-amalan sunnah. Saya tidak sedekah, saya tidak puasa. Sholat berjamaah boleh, bagus sekali. Loh, begitu ya. Jadi monggo, swalayan, memilih menurut kemampuan dan kemauan sendiri-sendiri. Jadi kemauan dan kemampuan harus seimbang. Kemauannya ada, kemampuannya tidak mampu, ya cari yang mampu aja. Begitu, monggo.
0: Oke, ada lagi WhatsApp yang masuk ini Pak Ustadz di 081666886 dari Pak Agus di Semarang. Pak Ustadz, kalau bulan ini Pak Ustadz ingin puasa sunnah tapi masih punya hutang puasa, bagaimana ya Pak Ustadz ya? Dari Pak Agus, silahkan.
1: Boleh, ya, karena membayar qadha puasa Ramadan itu kan sewaktu-waktu saja. Sedangkan puasa Asyura kan harus tanggal 10 bulan Muharram. Bulan depan sudah bukan Muharram. Nah, begitu. Hanya lebih utama mendahulukan kewajibannya dulu, baru yang sunnah. Kalau sama-sama sunnah, syukur 10 Muharram itu kok pas hari Senin atau hari Kamis, diniati dua, puasa sunnah Muharram dan puasa sunnah hari Kamis atau hari Senin, kalau ngepasi hari itu. Begitu, monggo.
0: Oke, ada lagi nih Pak Ustadz, dari tidak menyebutkan nama 085640 sekian. Pak Ustadz mengajarkan puasa sunnah kepada anak-anak itu caranya bagaimana ya Pak Ustadz, silahkan.
1: Ya, anak-anak itu lebih terkena dengan metode uswatun hasanah, yaitu menjadi contoh yang baik. Contohnya, mari bersama-sama sholat berjamaah. Ya gitu ya. Saya kemarin habis sisa itu yang azan kan murid TPQ, ya sudah sunat. Nah gitu. Kemudian saya beri contoh azan dengan lagu dan suara yang baik. Saya buatkan rekaman, saya kasihkan, kirimkan ke orang tuanya. Ini nanti didengarkan untuk latihan di rumah ya. Ya Pak Ustadz, nah, gitu. Jadi dengan anak itu jangan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Mari kita baca Al-Quran, ya kita baca. Kebanyakan orang tua itu menyuruh anaknya ke masjid, tapi dia tidak berangkat. Ada di tempat saya itu. Apalagi kalau puasa, karena nanti dapat takjil buka bersama. Kalau malam satu dapat, ya di tempat kami kalau pengajian kan ada makan-makan. Entah itu soto atau lontong atau apa itu biasanya. Nah gitu. Daya tarik biar warga datang maka diberi makan. Karena dalam Al-Quran itu begitu. Khudu zinan lakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian-pakaianmu yang baik ketika di masjid. Wa kulu dan makanlah. Wa surabu dan minumlah. Wa la tusrifu dan berlebihan. Ayat ini menunjukkan berarti kalau di masjid kan perlu disediakan makanan dan minuman. Itu ayat satu paket itu. Habis memakai pakaian yang baik untuk berjamaah, wakulu, makanlah. Jangan dipotong. Suruh jamaah tidak disediakan makanan. Minimal disediakan dispenser. Ada yang panas, air panas, dingin, gula, kopi, teh. Sambil duduk-duduk, omong-omong. Nah, kalau tempat kami gitu. Kadang-kadang ada roti kering, ya dibawakan. Gantian, kurma, bawa. Duduk-duduk habis sholat subuh sambil membahas, wah ini gimana ya biar untuk ramai lagi gimana ini. Wah gitu, jadi itu perlu kita tuh sebaiknya harus kerasan di masjid atau di musola. Jangan habis sholat salam tuh pulang, jangan ya. Malaikat itu namanya malaikatur rahmah, itu menemani di situ. Banyak zikir. Dalam Al-Ahzab diterangkan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, para jamaah, berzikirlah kepada Allah yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pagi dan sore Allah akan menjawab, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah akan memberikan rahmat orang-orang yang berzikir, dan malaikat mendoakan ampunan kepada orang berzikir. Bahkan Allah memberikan solusi jalan keluar, minad zulumati ila nur, dari kegelapan hati, putek, stres, ila nur, menjadi hati yang tenang, terang, benderang. Itu surat Al-Ahzab. Maka kalau kita membaca Al-Quran sambil membaca artinya, ya lewat HP itu kan ada Al-Quran itu terjemah. Jadi biar lebih luas, selain membaca ayatnya, 5 ayat itu misalnya, terus baca artinya. Kok ada kesulitan? Telepon saya. Tanya, Pak Ustadz, saya telah membaca ayat ini, artinya begini, maksudnya apa? Nah gitu. Enak sekarang tuh, dengan saya cukup telepon aja. Saya yang mikir, yang jawab.
0: Mm-hmm.
1: Begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau di kampung dimintai suruh baca doa anak lahir, telepon saya. Nanti bapak-bapak semakin pinter loh, suruh baca doa bersama anak lahir, bisa. Suruh membaca doa keselamatan, bisa. Laris Bapak Ibu.
0: Mm-hmm.
1: Padahal Bapak Ibu punya sumber bacaan yang berupa Zainuri. Betul enggak?
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah minggu depan kita berikan topik lainnya ya Pak Ustadz ya. Silakan untuk ya, 1 menit penutup jumpa kita Pak Ustadz, silakan.
1: Ya. Semoga ilmu yang kita peroleh melalui kewajiban thalabul ilmi keutamaan bulan Muharram akan menjadi dalil dan dasar kita sehingga kita bisa mengaplikasikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainuri. Insyaallah minggu depan kita jumpa lagi dengan topik lainnya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah dengan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Nah, ternyata betul di sini memang kondisinya sangat luar biasa parahnya, dan ini nanti akan kita selesaikan. Jadi pada satu sisi adalah yang mungkin ada sebagian pelapisan satu lapis yang di ujung Jalan Sukowati sebelah sana.
3: Kalau antisipasi bagi anak-anak, ya mungkin dia harus menjaga pola hidupnya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan anggaran Rp38,2 miliar rupiah guna memperbaiki jalan di Sragen. Puluhan pelajar di Kabupaten Batang mengikuti cek kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan anggaran Rp38,2 miliar rupiah guna memperbaiki Jalan Sukowati dan Galeh Krampal di Sragen yang rusak parah menahun. Berikut laporan Tika Budiman.
2: Nah, ternyata betul di sini memang kondisinya sangat luar biasa parahnya.
4: Pendengar, keluhan masyarakat terhadap kerusakan menahun di ruas Jalan Sukowati dan Galeh Krampal Kabupaten Sragen segera terjawab. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,2 miliar rupiah untuk mempercepat perbaikan dua ruas jalan provinsi tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,2 miliar untuk mempercepat perbaikan dua ruas jalan provinsi tersebut. Kepastian itu disampaikan saat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung lokasi jalan. Henggar mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran khusus agar perbaikan bisa segera dilaksanakan. Menurutnya, kondisi beberapa bagian jalan memang tergolong sangat parah sehingga menjadi prioritas penanganan tahun ini.
2: Nah, ternyata betul di sini memang kondisinya sangat luar biasa parahnya, dan ini nanti akan kita selesaikan. Jadi pada satu sisi adalah yang mungkin ada sebagian pelapisan satu lapis yang di ujung Jalan Sukowati sebelah sana. Kemudian di sini nanti bisa jadi ini ada konstruksi beton, ada lagi nanti pelapisan dua lapis.
4: Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengapresiasi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya. Menurutnya kerusakan paling parah berada di ruas Jalan Sukowati yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
5: Serius, parah. Ini tahun ini akan diperbaiki oleh provinsi. Jadi kita mengucapkan terima kasih sekali pada Pak Gubernur atas atensinya untuk perbaikan jalan ruas Sukowati sekaligus nanti di jalan Galeh
2: dari Krampal.
4: Kabar perbaikan tersebut disambut positif oleh warga. Gianto, warga yang tinggal di sekitar ruas Galeh Krampal, mengaku lega karena jalan yang lama rusak akhirnya akan segera diperbaiki.
6: Ini mau diperbaiki, istilahnya diperlebar. Terima kasih sekali untuk Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi kita sebagai warga kecil, sebagai masyarakat, ini setahu saya dari saya masih kecil, udah 54 tahun, belum tersentuh sama sekali jalan ini.
4: Lebih lanjut, Gianto berharap peningkatan kualitas jalan ini dapat meningkatkan kenyamanan serta keselamatan bagi para pengendara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelajar SMA Negeri 2 Batang mengikuti cek kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan akibat seringnya mengonsumsi makanan dan minuman manis berlebihan. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
7: Budaya generasi Z yang sering mengonsumsi minuman cepat saji dengan kadar manis berlebih dinilai rawan menjadi pemicu timbulnya penyakit tidak menular atau PTM seperti diabetes mellitus. Hal tersebut saat ini menjadi fokus dari pemerhati kesehatan maupun pendidik dengan mengupayakan pemeriksaan kesehatan rutin maupun pembatasan konsumsi. Salah satu siswa, Yuni dan Rafael, mengaku budaya nongkrong menjadi gaya hidup generasi Z saat ini dan menjadi pemicu timbulnya PTM. Diakuinya tiap bulan bisa meluangkan waktu beberapa kali untuk nongkrong sambil ngopi.
8: Sering sih, biasanya kan dibeli kopi, nongkrong gitu.
9: Sama teman-teman.
8: Seminggu berapa kali?
9: Seminggu, nggak tahu, nggak pernah ngitung.
10: Semutnya aja.
8: Seringnya berapa? Sebulan berapa kali itu semua?
9: 20 kali
8: kan?
10: Kalau lu kayaknya 5 kali.
7: Menanggapi pola hidup generasi Z yang gemar minuman manis, petugas kesehatan Puskesmas Batang 3 Andre Prastyo menyarankan pentingnya pengaturan konsumsi yang terukur.
3: Kalau antisipasi bagi anak-anak ya mungkin dia harus menjaga pola hidupnya, seperti gadangnya jangan lama-lama ya. Terus kalau olahraga, kadang kan mager, sekarang kan pakai HP itu, sukanya mager, makannya manis, makan suka ngemil yang asin, itu juga berpengaruh terhadap kesehatannya.
7: Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Firawati mengimbau agar anak didiknya dapat membatasi kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman manis. Hal tersebut penting demi menjaga kesehatan tubuh, mengingat sebagai pelajar, banyak kegiatan pembelajaran di dalam maupun luar kelas.
11: Saya berharap anak-anak akan menjaga pola hidup mereka, yang sering nongkrong jadi tidak sering nongkrong lagi ya, yang biasanya begadang sampai malam mereka bisa tidur tepat waktu seperti sebagaimana siswa yang lainnya, agar pas di sekolahan pun bisa belajar tidak ngantuk.
7: Terkait makanan dan minuman cepat saji, tidak disarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan karena kurang baik untuk kesehatan. Gen Z lebih disarankan untuk mengonsumsi makanan buatan orang tua karena asupan gizi yang terukur.
12: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar dengan topik cek kesehatan yang disampaikan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa Radio Digital, selamat pagi. Masa remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental yang sangat pesat dalam kehidupan seseorang. Pemeriksaan kesehatan rutin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh proses tersebut berjalan secara optimal dan seimbang. Cek kesehatan berkala membantu mendeteksi secara dini adanya gangguan kesehatan yang belum menimbulkan gejala jelas. Penanganan sejak awal akan mencegah penyakit menjadi lebih parah dan memudahkan proses penyembuhannya. Pemeriksaan ini juga meliputi pengawasan pertambahan tinggi badan, berat badan, serta fungsi penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, remaja dapat terhindar dari risiko kekurangan gizi maupun kelebihan berat badan yang mengganggu aktivitas. Selain kesehatan fisik, cek rutin memberi kesempatan bagi remaja untuk berkonsultasi mengenai perubahan emosi dan kondisi psikologisnya. Hal ini sangat berguna untuk mencegah stres, kecemasan, maupun masalah perilaku yang sering muncul pada usia ini. Dokter juga dapat memberikan penyuluhan penting mengenai pola makan sehat, kebersihan diri, serta bahaya rokok dan zat adiktif lainnya. Pengetahuan ini membentuk kebiasaan hidup bersih dan sehat yang akan terbawa hingga dewasa kelak. Melalui pemeriksaan rutin, orang tua pun mendapatkan gambaran jelas mengenai kondisi kesehatan anaknya setiap saat. Mereka dapat memberikan dukungan dan perhatian yang tepat sesuai kebutuhan tumbuh kembang sang remaja. Oleh karena itu, cek kesehatan rutin bukanlah hal yang sepele, melainkan investasi berharga bagi masa depan. Tubuh yang sehat dan bugar akan menjadi bekal kuat bagi remaja untuk meraih cita-cita dan menghadapi tantangan hidup. Sekian komentar.
0: Persoalan tanah lunak, penurunan tanah, banjirop dan stabilitas lereng merupakan tantangan nyata yang dihadapi Kota Semarang dan wilayah sekitarnya. Hal itu dibahas dalam Kuliah Umum Geoteknik Fakultas Teknik Universitas Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
14: Program studi S1 Teknik Sipil menyelenggarakan kuliah umum tentang geoteknik.
15: Kuliah umum geoteknik bertema implementasi teknologi perbaikan tanah dan perkuat lereng untuk meningkatkan keamanan dan kendala infrastruktur diselenggarakan program studi teknik sipil Universitas Semarang atau USM. Penurunan tanah, banjirop, dan stabilitas lereng merupakan tantangan nyata yang dihadapi kota Semarang dan wilayah sekitarnya. Dekan Fakultas Teknik USM, Dr. Endang Wijayanti mengatakan, Semarang merupakan kota yang memiliki karakteristik geologi dan geoteknik yang unik. Menurutnya, kegiatan ini untuk membekali mahasiswa dengan wawasan dan teknologi terkini dalam bidang geoteknik agar mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan infrastruktur di masa mendatang.
14: Hari ini ada program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang menyelenggarakan kuliah umum tentang geoteknik. Nah, kebetulan untuk pembicaranya dari PT Geoforce Indonesia, di mana geoteknik ini sangat dibutuhkan dan jarang sekali ahli yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya kuliah umum ini, diharapkan teman-teman mahasiswa tidak hanya mendapat dari perkuliahan biasa, tapi langsung dari praktisi dari sumbernya langsung.
15: Sementara itu, Ketua Panitia Lindawati STMT mengatakan kegiatan diharapkan dapat memperkuat kompetensi mahasiswa. Selain itu, juga untuk memperluas jejaring kerjasama dengan dunia industri guna menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
16: Untuk harapan kedepannya, kebetulan kami sudah berdiskusi dengan PT Geoforce, akan ada hal-hal menarik lainnya seperti kegiatan ini berkala, kemudian nanti akan ada pelatihan instrumental geoteknik. Kita juga berkolaborasi untuk anak magang dan juga untuk pengembangan research seputar geoteknik tentunya di kota Semarang.
15: Lebih lanjut, Linda mengatakan kegiatan tersebut juga diselenggarakan dalam rangka Disnatalis Universitas Semarang ke-39. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring itu diikuti sebanyak 200 peserta yang terdiri dari dosen, laboran, mahasiswa, serta peserta umum dari berbagai instansi dan perguruan tinggi. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG gelar sekolah lapang cuaca nelayan di Rembang. Bekali nelayan pahami informasi cuaca maritim. Berikut laporan selengkapnya.
17: Kalau di Rembang khususnya itu, kalau nelayan itu hanya perkiraan.
18: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Wafi Joglo, Kabupaten Rembang. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam membaca dan memanfaatkan informasi cuaca sebelum melaut. Kegiatan tersebut diikuti puluhan nelayan setempat. Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai cuaca maritim, gelombang laut, hingga pemanfaatan informasi cuaca yang disediakan BMKG secara daring. Anggota Komisi 5 DPR RI Harmusa Oktaviani mengatakan Kabupaten Rembang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan SLCN karena memiliki jumlah nelayan yang cukup besar dan aktivitas perikanan yang tinggi. Menurutnya, masih banyak nelayan yang mengandalkan pengalaman dan tanda-tanda alam dalam memprediksi cuaca.
17: Nelayan itu hanya perkiraan. Nah, ini kita dari BMKG, tim BMKG mengedukasi bahwa BMKG memiliki website resmi dan itu selalu update terkait cuaca untuk para nelayan. Agar ketika mereka berangkat bekerja, udah tahu kira-kira cuacanya bagus nih, kira-kira cuacanya jelek nih.
18: Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Ahadi Subarkah Raharjo, menegaskan bahwa informasi meteorologi maritim memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan dan kesejahteraan nelayan.
19: Di Rembang terutama nelayan, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraannya dan keselamatannya perlu didukung oleh sosialisasi informasi meteorologi maritim untuk kelautan.
18: Hadi menambahkan, keberhasilan program edukasi cuaca maritim membutuhkan dukungan berbagai pihak. Karena itu, BMKG mengapresiasi Pemkab Rembang yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan mendalam edisi kali ini akan mengangkat tema Perang Melawan Narkoba Belum Usai. Selengkapnya disampaikan Bahtiar Rifai.
20: Jawa Tengah itu nomor loro saya loh mas, prevalensinya.
21: Tanggal 26 Juni mendatang, dunia memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Peringatan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1987 tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap obat-obatan terlarang. Ancaman narkotika hingga kini masih menjadi persoalan serius, baik di tingkat global maupun nasional. Modus peredaran semakin berkembang, tidak lagi hanya melalui jaringan konvensional, tetapi juga sudah memanfaatkan teknologi digital hingga media sosial. Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Ganas Anar MUI Jawa Tengah, Dr. Multazam menilai peredaran narkotika saat ini semakin masif dengan berbagai modus yang terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Menurutnya, jika dahulu peredaran narkotika banyak dilakukan secara konvensional, kini jaringan peredaran memanfaatkan platform digital hingga media sosial untuk menjangkau calon pengguna termasuk kalangan remaja. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Terlebih, Jawa Tengah saat ini masuk daerah dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi di Indonesia. Karena itu, persoalan narkoba tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa, melainkan persoalan besar bangsa yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
20: Ini kan luar biasa sekali. Modus operandinya ini ya semacam-macam, mulai anak-anak dan sangat pintar. Semakin lama itu peredaran ini semakin pintar wong sing menggerakkan seperti ini gitu ya. Jawa Tengah itu nomor loro saya gitu Mas, prevalensinya.
21: Multazam menyebut selain narkoba, bangsa Indonesia juga masih menghadapi sejumlah persoalan strategis lain seperti intoleransi dan berbagai tantangan sosial yang belum terselesaikan. Namun menurutnya ancaman narkoba dinilai sangat berbahaya karena secara langsung dapat merusak kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi penerus. Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan tersebut, Ganas Anar MUI Jawa Tengah berencana akan menggelar kegiatan peringatan anti narkotika internasional di kawasan Simpang 5 Semarang pada 26 Juni mendatang. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Dalam upaya pencegahan, Ganas Anar juga terus memperluas sosialisasi hingga ke tingkat akar rumput. Edukasi dilakukan melalui berbagai forum masyarakat seperti kegiatan PKK, majelis taklim, hingga kerjasama dengan sekolah-sekolah. Ia menjelaskan tujuannya agar pemahaman mengenai bahaya narkoba dapat menjangkau orang tua, remaja, serta anak-anak sejak dini.
20: Ya, yang pertama adalah kita sudah punya program bahwa apa yang saya sampaikan di Gerakan Nasional Anti Narkoba ini sudah sampai kepada level bawah ya. Artinya program-program ini kita selipkan, misalnya ada gerakan PKK, ada majelis taklim.
21: Selain itu, MUI Jawa Tengah juga berencana memperkuat kampanye pencegahan melalui pendekatan keagamaan. Salah satunya dengan mendorong penyampaian pesan bahaya narkoba dalam khutbah serentak dan kegiatan keagamaan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat.
20: Itu dari Majelis Ulama saya mendapatkan dari pusat, itu nanti insya Allah ada khutbah serentak terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika ini.
21: Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Anti Madat Geram Jawa Tengah Hafidz Sungkar mengatakan, generasi muda harus berani mengatakan dan berani menolak pada narkoba. Karena menurutnya jika berani mencoba narkoba, maka akan hancur masa depannya.
2: Bahwa mereka, para pelajar SMA ini yang baru-baru, untuk mengetahui tentang bahaya narkoba dan gimana caranya untuk mencegah, ajakan apapun walau gratis, apabila ditawari temannya atau kerabatnya untuk memakai narkoba, berani menolak keras.
21: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Semarang Budi Handoyo mengatakan bahaya narkoba menjadi materi penting yang disosialisasikan kepada para siswa. Menurutnya siswa harus mengenali dan mengidentifikasi terkait narkoba agar bisa menolak dan menghindari narkoba.
5: Ini menjadi bagian penting, yang pertama adalah untuk mengantisipasi bahwa satu, anak harus mengenali dan mengidentifikasi terkait dengan narkoba. Kemudian kedua, tentu saja mereka tahu bagaimana cara untuk menghindarinya.
21: Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini menjadi pengingat bahwa perang melawan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, tokoh agama, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkotika yang semakin kompleks dan sulit dikenali. Sekian laporan mendalam edisi kali ini. Saya Bahtiar Rifai, selamat pagi.
22: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menyita perhatian publik setelah Belanda tampil dominan dan mengejutkan banyak pengamat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Hasil pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menyita perhatian publik setelah Belanda tampil dominan dan mengejutkan banyak pengamat. Pada laga lainnya, Pantai Gading berhasil meredam agresivitas Jerman melalui strategi disiplin yang efektif sepanjang pertandingan. Ketua ASKA PSSI Pati Dian Dwi Budianto menilai kemenangan Belanda atas Swedia menunjukkan kualitas tim sangat lengkap. Menurutnya, Belanda menguasai pertandingan sejak awal melalui organisasi permainan matang serta efektivitas serangan tinggi. Belanda langsung mencetak 2 gol cepat sehingga Swedia kesulitan mengembangkan pola permainan terbaik sepanjang laga. Situasi semakin berat setelah gol Victor Gyökeres dianulir wasit karena offside sehingga mental tim menurun. Dian menyebut dominasi Belanda terlihat melalui penguasaan bola, kreativitas serangan, serta keseimbangan antar lini yang solid.
6: Memang kita lihat dari persiapan dan dari prediksi ya, itu termasuk Belanda tahun ini punya prediksi besar untuk bisa memenangkan Piala Dunia tahun ini. Tapi ya, semua gak ada yang tahu. Itu yang Jerman Pantai Gading, ya kita tahu semua Jerman Pantai Gading. Jadi Jerman punya kultur sepak bola menyerang terbuka. Jadi emang Pantai Gading mungkin sudah bisa mengantisipasi itu bisa kalah 2-1 itu udah istilahnya udah bagus ya, karena emang udah tahu gimana cara mainnya Jerman. Tapi gimana pun Jerman punya cara untuk membongkar pertahanan dan juga dia punya cara untuk emang permainan Jerman itu kan sepak bola terbuka dan powernya juga ada, shot on goalnya juga punya, pemain-pemainnya juga kuat di tengah ya. Jadi emang itu harus emang ya itu sudah terjadilah.
4: Pada pertandingan lain, Pantai Gading memanfaatkan karakter permainan terbuka Jerman untuk menciptakan peluang berbahaya efektif. Jerman tetap menunjukkan kekuatan melalui intensitas menyerang, kemampuan tembakan, serta dominasi fisik pemain tengah mereka. Dian juga memprediksi Spanyol mengalahkan Arab Saudi dengan selisih tipis, meski performanya belum sepenuhnya meyakinkan. Ia menegaskan persaingan Piala Dunia 2026 tetap terbuka sehingga setiap tim wajib menjaga konsistensi permainan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemenangan tim Jepang atas Tunisia di fase penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 dengan skor 4-0 membuka peluang tim berjuluk Samurai Biru untuk maju dalam ke babak selanjutnya. Berikut laporan selengkapnya.
9: Saya berharap Jepang bisa berbicara banyak.
23: Kemenangan tim Jepang atas Tunisia di fase penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 dengan skor telak 4-0 membuka peluang tim berjuluk Samurai Biru maju ke babak selanjutnya. Sebelumnya di pertandingan pertama, tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut berhasil menimbang kesebelasan Belanda dengan skor 2-2. Atas kemenangan tersebut, tim Jepang meraih nilai 4 dan berada di peringkat 2 Grup F sama dengan Belanda yang pada hari yang sama berhasil menghajar Swedia dengan skor telak 5-1. Pengamat sepak bola sekaligus pengasuh pondok pesantren asrama perguruan Islam Tegarrejo, Kabupaten Magelang, Kiai Haji Muhammad Yusuf Udrori mengatakan tim Jepang merupakan salah satu tim favoritnya di Piala Dunia kali ini karena Jepang merupakan salah satu wakil dari benua Asia. Menurutnya permainan yang dilakukan para pemain Jepang saat melawan Tunisia ini sangat impresif. Terbukti babak pertama baru berjalan 4 menit gawang Tunisia yang di jaga Ayem Dahmen dapat dibobol oleh Daichi Kamada yang lepas dari kawalan para pemain Tunisia.
24: Itu merata di semua lini. Kita berharap juga sebagai orang Asia ya, ada yang mewakili Asia. Kita berharap Jepang bisa berbicara banyak.
23: Selain berharap wakil Asia yakni Jepang bisa melangkah ke babak selanjutnya, Gus Yusuf yang semula penggemar berat tim Italia sejak kecil dan karena Italia tidak lolos 2 kali pada Piala Dunia, ia berharap tim Portugal bisa menembus babak selanjutnya. Widya Sayono melaporkan RRI tersebut untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
22: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aku masih ingat saat pertama kita bertemu di bawah terik matahari.
1: Suamiku lagi ngomong sama siapa ya?
0: Pengorbananmu yang begitu besar, kamu melewati lumpur, diinjak-injak, hanya untuk direbus dalam kegelapan.
1: Apa sih maksudnya itu? Jangan-jangan suamiku...
0: Oh sayangku, aku berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakanmu.
2: Mas, apa yang kamu lakukan di belakangku? Kamu sayang-sayangan sama siapa? Hayo ngaku.
0: Nasi. Sebutir nasi melewati proses yang sangat panjang sampai ada di hadapan kita. Maka jangan pernah sia-siakan nasimu. Ambil secukupnya dan habiskan apa yang ada di piring kita. Apalagi di hari Krida Pertanian ini. Saatnya kita mulai hormati makanan, hargai pahlawan pangan.

0: Selamat pagi pendengar Purwo 1 dimanapun Anda berada ya, yang baru bergabung melalui FM 89 yang pagi hari ini masih ada sedikit kendala. Dengarkan dulu RRI Digital ya, pendengar yang rindu dengan siaran-siaran Purwo 1 RRI Semarang. Kita langsung update bagaimana informasi cuacanya. Alhamdulillah semalam hujan di beberapa wilayah kota Semarang. Apakah seharian ini juga akan hujan? Bersama Prakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Rani. Selamat pagi Mbak Rani.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Mbak Rani, alhamdulillah semalam hujan. Mbak Rani, apakah juga akan berlaku hari ini atau gimana informasinya?
1: Ya, baik. Untuk hari ini, untuk wilayah Semarang, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk arah anginnya, bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Mm-hmm. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah sendiri, untuk di pagi hingga siang hari nanti ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama ini berpotensi terjadi di wilayah pegunungan, kemudian di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rani. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
0: Bagi Anda yang mau update juga informasi cuaca arus lalu lintas di sekitar Anda, boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, pendengar ya, di 0248316686 atau di 0816666886. Saya tunggu informasinya untuk bisa saling sharing ya di kesempatan pagi hari ini dalam Semarang pagi ini. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kita update informasi lainnya untuk Anda.

Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, siput juga memiliki keunikan yang lain. Ternyata siput punya gigi yang jumlahnya banyak banget. Giginya bukan hanya seperti gigi kita, bentuknya super kecil, tersusun semacam pita di dalam mulutnya. Jumlahnya bukan hanya 1, 10, 20, atau ratusan, tapi ternyata giginya itu ribuan. Ada jenis siput yang bahkan punya lebih dari 20 ribu gigi. Mereka pakai gigi itu untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya tidak akan pernah habis. Siapa sangka hewan sekecil siput punya mesin pengunyah sebanyak itu?

Pendengar menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung ya bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Yang mau update informasi kesehatan, ekonomi, kebencanaan, dan lain sebagainya, nanti kami lengkapi bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berdepan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian.